0: benar ya, 30% lebih dari prestasi yang porsiar akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan Baran.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sambil menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketong juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketong kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketong juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan pesepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
9: Nah, jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus. Pada tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
12: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
11: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
13: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
14: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
15: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
16: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kong main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus apalagi tiap musim hujan.

0: begini, taprok naik lagi tuh air.
1: Di kali ini, di lingkungan Pak kita, jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, perturang semua pengguna jalan.
2: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
1: Hei, jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Ratu dengan Teman Tapi Mesra sudah diruntuk Anda di pagi hari ini ya. Oke, pagi-pagi tapi panasnya sudah luar biasa ya. Jadi tetap menjaga stamina dan juga diimbau untuk tetap mewaspadai agar jangan membuang puntung rokok sembarangan atau juga membakar sampah sembarangan ya. Untuk beberapa hari ini sudah terjadi beberapa kejadian seperti kemarin di Pasar Inobonto yang masih berlangsung, juga di Gunung Seputan sampai saat ini masih tetap dengan posisi terbakarnya lahan yang ada ya. Ya, kalau kita melihat ke arah lahan-lahan yang sudah sangat kering terjadi, jadi diimbau untuk tidak membakar sampah atau juga tidak membuang puntung rokok sembarangan karena musim kemarau ataupun di El Nino yang lebih kering dari biasanya. Ya, pernah sebuah informasi untuk Anda, pemerintah Kota Manado meresmikan 6 lingkungan baru di Kecamatan Mapanget sebagai upaya memperkuat pelayanan publik agar semakin cepat, dekat, dan efektif bagi masyarakat. Peresmian berlangsung di Kompleks Perumahan Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget, Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut diwakili Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, yang mewakili Wali Kota Manado, Andre Ango. 6 lingkungan yang diresmikan meliputi lingkungan 11 dan 12 di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 5 dan 6 di Kelurahan Bengkol, serta lingkungan 9 dan 10 di Kelurahan Buha. Pembentukan lingkungan baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Manado Nomor 12 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Wali Kota Manado. Pemerintah Kota Manado menilai penataan wilayah administratif ini diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dalam pernyataan tertulis unggahan Facebook Wali Rumah RS, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menegaskan bahwa pembentukan lingkungan baru bukan hanya sebatas penambahan wilayah administratif. Pembentukan lingkungan baru bukan sekadar penambahan wilayah, melainkan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menjelaskan dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih proporsional, berbagai layanan pemerintah mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan diharapkan dapat diberikan secara lebih cepat, efektif, dan optimal. Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui program Capil PDKT, pelayanan lebih dekat pada masyarakat. Program tersebut memungkinkan warga mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi kegiatan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Emang gue pikirin dari ya Domaya yang sudah hadir untuk Anda. Sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 4 orang survivor yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Seluruh survivor ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian secara intensif. Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado pada Sabtu 1 Agustus 2026 dari pelapor. Julio menindaklanjuti laporan tersebut. Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta unsur potensi SAR, kemudian diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tim rescue tiba di kaki Gunung Lokon pada pukul 02 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Kinilo serta keluarga survivor. Setelah briefing pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan mulai melakukan penyisiran menuju lokasi yang diperkirakan menjadi titik keberadaan para survivor. Dan pada pukul 04 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, keempat survivor berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di puncak Gunung Lokon. Selanjutnya seluruh survivor dievakuasi menuju posko SAR dan tiba pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, keempat survivor diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR melibatkan tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Polsek Kinilo, PMI Tomohon, RAPI Tomohon, KPA Vulcano, KPA Raja Wali, KPA Tunas Muda, serta keluarga survivor dengan dukungan rescue car, peralatan komunikasi, peralatan medis, peralatan mountaineering, peralatan navigasi, dan peralatan perlengkapan lainnya. Kepala Basarnas Sulawesi Utara, Sjors Mercy Randang, SIP MAP, mengimbau seluruh pendaki agar selalu mengutamakan keselamatan dengan mempersiapkan perlengkapan yang memadai. Tidak memaksakan pendakian saat cuaca buruk, serta memperhatikan status aktivitas gunung sebelum melakukan pendakian. Ia juga mengingatkan masyarakat pesisir dan para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang dapat meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Dengan telah ditemukannya seluruh survivor dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing disertai ucapan terima kasih atas sinergi dari kerjasama yang telah diberikan selama pelaksanaan operasi. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 9:19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami, Roy Pesak, yang akan melaporkan informasi terkini untuk Anda. Roy Pesak, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan penyiarika.
0: Ya, posisi Anda di mana saat ini, Roy Pesak?
1: Saat ini saya berada di Lapas Amurau.
0: Iya. Oke, silakan laporan Anda, Roy Pesak.
1: Ya, baik pendengar dan juga rekan penyiar Ike, saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang, dan saat ini juga saya bisa melihat bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Kangwil Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, sangat mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini program ketahanan pangan. Terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Kalapas Edward Kaligi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Oke, Pak, terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang ini, Pak, seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Untuk program ketahanan pangan sesuai dengan program dari Bapak Presiden lewat Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, di mana kita harus melaksanakan program ketahanan pangan. Dan kami melaksanakan program ketahanan pangan berupa penanaman padi, penanaman cabai, budidaya ayam petelur, budidaya ikan nila, budidaya terong, dan budidaya ketimun.
1: Nah, dari budidaya ini, apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan dari Lapas Amurang sendiri?
2: Ya, kami bertujuan pertama, di samping untuk bahan makanan terhadap warga binaan, juga untuk bisa dijual ke masyarakat luas.
1: Oke, dalam program ketahanan pangan ini pastikan melibatkan tenaga kerja. Ini tenaga kerja ini diambil dari mana semua?
2: Untuk tenaga kerja murni dari warga binaan yang sudah asimilasi.
1: Oke, berapa, Pak, yang di warga binaan yang di asimilasi yang mengikuti program ini?
2: Jadi untuk sepuluhan lapas ini kira-kira berjumlah 15 orang semua. Dibagi-bagi ke padi, ke cabai, terong, ayam petelur, dan ketimun. Juga budaya nila.
1: Oke, terima kasih, Pak Kalapas. Ya, rekan Ike dan juga pendengar, seperti Anda telah dengarkan tadi penyampaian dari Kalapas Amurang, Pak Edward Kaligis, bahwa hasil ketahanan pangan ini bisa dimanfaatkan oleh untuk kepentingan warga binaan yang ada, dan termasuk juga bisa dijual kepada masyarakat. Dan ini juga mungkin menjadi program dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dalam mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan. Demikian rekan Ika dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari Lapas Amurang. Saya kembali ke rekan Ika di studio.
0: Terima kasih, Roy Pesak, laporan Anda dari Lapas Amurang. Selamat bertugas kembali, dan kami tetap menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Ungu apa sih maumu ya. Oke, dan waktu di studio kami pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Dan pendengar, sebuah informasi kami hadirkan dari Gorontalo, ya Bolsel ya. Musibah wisatawan meninggal karena tenggelam di pantai Pulau Bogisa, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terjadi minggu kemarin sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Rizka Halid, 25 tahun, seorang mahasiswa S2 UNG, bertempat tinggal di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Bolmong Selatan. Korban ke Pulau Bogisa bersama teman-temannya dan menggunakan perahu taksi yang dikendarai Sofian Patamani, warga Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo, Kepulauan. Adapun kronologi kejadian, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus sekitar pukul 16.50, korban dan 8 orang temannya naik perahu taksi untuk rekreasi di pantai Pulau Bogisa. Sekitar pukul 17.30 tiba di lokasi pantai Pulau Bogisa dan mereka bermalam di pantai dengan mendirikan tenda. Pada hari Minggu pukul 6 mereka mandi di pantai Pulau Bogisa berjumlah 7 orang, kemudian mereka naik lagi ke pantai untuk sarapan pagi. Setelah sarapan, korban bersama 4 orang turun kembali untuk mandi ke pantai. Setelah beberapa menit kemudian atau sekitar pukul 8.30, korban dan teman-temannya terbawa ombak dan arus. Upaya penyelamatan dilakukan perahu taksi yang kebetulan lewat Pulau Bogisa menuju Pulau Lampu membawa tamu. Saat diselamatkan, korban Rizka sudah dalam kondisi tidak sadar. Korban dibawa ke pantai Pulau Bogisa dan sempat diberikan pertolongan pertama, nafas buatan dan pompa oleh tamu berkewarganegaraan Jerman. Sekitar pukul 9 lebih 50 menit, dua anggota posal Kuandang 2 tiba di lokasi dan sempat memberikan pertolongan, namun korban sudah tidak memberikan respon. Selanjutnya korban dievakuasi menggunakan perahu taksi milik Salim yang sedang melayani tamunya serta di

ya, yang banyak memakan korban karena angin kencang dan juga gelombang yang terjadi. Ini juga pengaruh dengan fenomena El Nino ya. Saat ini kondisi cuaca lagi begitu panas dan terik. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi. Rekan Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan The Mizzy, kamu enggak rock and roll.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Ipang dengan Jatuh Hati. Oke, sebuah informasi yang saya akan hadirkan ini merupakan akhir kebersamaan kita di Manado Pagi untuk hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Penanganan drainase di Kota Manado pada tahun 2026 difokuskan pada pengerukan sampah, pemeliharaan rutin serta peninjauan langsung di lapangan oleh pemerintah daerah. Dinas PUPR Manado melalui tim swakelola secara berkala melakukan pembersihan sedimen dan sampah guna mencegah penyumbatan saluran air. Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondokambe menilai pembangunan dan pengelolaan drainase dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil positif, terutama dalam mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kapasitas aliran air. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, penertiban drainase agar tidak terjadi penyempitan, serta optimalisasi armada penyapu jalan untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan. Meski demikian, peran masyarakat tetap menjadi kunci. Warga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar fungsi drainase tetap optimal dalam mengalirkan air hujan, mencegah genangan, dan mengendalikan banjir di kawasan perkotaan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Ike Tarsono Momoye segera pamit untuk perjalanan Manado pagi hari ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi edisi Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kong main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, porturang semua pengguna jalan.
1: Iyo, ngarep tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai goti muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kwa. Sama keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Di kesempatan kali ini pendengar, halo RRI, Anda mendengarkan menit ke-29 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan pendengar terkait dengan keluhan Anda atau juga ada hal-hal yang mungkin menjadi kepentingan publik pendengar dan terhalangi untuk aktivitas di sekitar Anda, di seputaran tempat tinggal Anda atau juga yang Anda ketahui pendengar. Untuk di kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang lebih tepatnya 082195835080. Sekali lagi 082195835080 terkait dengan keluhan masyarakat. Kami menantikan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI terkait dengan pendengar beberapa fasilitas publik juga mungkin yang bisa Anda temui pendengar di seputaran kota Manado dan sekitarnya, atau juga keluhan-keluhan yang lain pendengar yang mungkin selama ini menjadi halangan untuk Anda melanjutkan apapun di luar sana pendengar, untuk Anda beraktivitas juga mungkin bisa

Informasikan ke Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Silakan selain melalui WhatsApp call atau juga Anda bisa mencoba di sambungan telepon biasa atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS pendengar untuk Halo RRI, di mana tentunya kalau bisa dijadikan bahan pertanyaan ataupun juga diskusi dengan atau ke pemerintah daerah, kami akan teruskan apa yang Anda sampaikan pendengar. Silakan untuk Anda memberikan keluhan Anda atau juga informasi apa yang bisa Anda sampaikan pendengar di Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan infrastruktur pendengar, adakah di sekitar Anda jalan berlubang atau rusak, atau juga kita melihat drainase yang tersumbat, atau juga jembatan seperti apa di sekitar Anda, dan lampu penerangan jalan umum yang mungkin juga Anda temukan mati ketika Anda tengah berkendara pendengar, bisa Anda informasikan ke Halo RRI atau juga terkait dengan kondisi trotoar yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga SMS di 0821 9583 5080.

0: Kembali pendengar, Anda bersama kami di Halo RRI. Untuk kesempatan kali ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, menit ke-40 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, untuk hari ini pendengar, sudah sedikit saya membahas terkait dengan bagaimana kalau kita mengeluhkan terkait infrastruktur. Anda bisa melihat beberapa fasilitas publik atau umum yang ada di sekitar Anda. Adakah taman-taman juga di sekitar Anda yang tidak terawat? Toilet umum kotor atau rusak yang biasanya menjadi keluhan di seputaran atau beberapa tempat wisata? Atau juga halte seperti apa di kondisi di sekitar Anda, pendengar, pasar tradisional yang mungkin sering juga ini menjadi keluhan akhir-akhir ini, pasar-pasar tradisional yang dikeluhkan masyarakat di media sosial. Fasilitas olahraga umum juga seperti apa, pendengar, apakah terawat yang ada di sekitar Anda? Karena kita pasti ada saja hal yang ada di sekitar kita, pendengar, yang masih atau perlu untuk dibenahi. Mulai dari tadi jalan yang rusak, lampu jalan yang mati, tumpukan sampah mungkin, hingga pelayanan publik yang menurut Anda masih perlu untuk ditingkatkan. Akan kami teruskan, pendengar, apa yang menjadi keluhan Anda di kesempatan Halo RRI siang hari ini. Kami ingin mendengar secara langsung suara Anda, apa keluhan atau masukan yang ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon atau WhatsApp, karena suara Anda tentunya ini akan menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait yang akan kami teruskan tentunya pesan-pesan dari Anda. Halo, selamat siang. Halo RRI.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Tabea.
0: Tabea, dengan siapa di mana?
1: Priscila, Kang.
0: Saya Priscila.
1: Iya, dengan Heri.
0: Pak Heri, gimana kabar hari ini, Pak Heri? Hari Senin penuh semangat?
1: Sehat, sehat.
0: Sehat luar biasa. Oke. Pak Heri, apa yang ingin dikeluhkan? Masalah air dan listrik kah? Kesehatan, telekomunikasi?
1: Iya.
0: Apa saja nih?
1: Terutama program ini.
0: Halo RRI?
1: Iya.
0: Baik.
1: Kan sudah, boleh kata sudah setahun lebih dia jalan ini.
0: Betul.
1: Kan? Tapi kapan jawaban-jawaban semua ini?
0: Yang terakhir-terakhir sudah jarang dijawab, Pak Heri, ya?
1: Nah kan, boleh kata berapa bulan terakhir ini, keluhan saya juga yang sudah Priscila tahu itu.
0: Terakhir tentang apa, Pak Heri?
1: Masalah amblas itu yang di tanah Weru lingkungan satu itu, di pinggir sungai.
0: Terakhir bukannya Pak Heri bilang sudah diangkat? Sudah ada yang mengangkat
1: itu Heri? Yang lalu.
0: Oh, makanya ada lagi yang
1: itu
0: baru.
1: Longsor itu sudah ketiga kali.
0: Sekarang longsor yang baru.
1: Itu dia longsor lagi di situ lagi.
0: Longsor
1: itu yang
0: lagi.
1: Kerja itu awal itu kan PU. Itu kan yang saya pertanyakan.
0: Baik.
1: Kenapa dia masih longsor-longsor begitu? Karena itu kan ada celah air pada waktu air kencang dia bor ke dalam. Jadi PU pekerjaannya kira-kira sesuai bestek atau memang cuma asal-asalan begitu? Karena ini mungkin Priscila sering lewat situ.
0: Di mana, Pak Heri, lebih tepatnya? Coba ingatkan saya lagi.
1: Kalau dari Pakoa lingkungan 2, kalau kita mau menghindar kemacetan di pasar,
0: iya,
1: kita masuk
0: kanan
1: lewat sungai situ tempat cuci oto dulu.
0: Oh, Kuala.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Baru kalau ke kanan itu kan mau keluar pasar.
0: Betul.
1: Ke kanan kira-kira itu dari bawah jembatan itu Priscila tahu itu sudah ada 3 kali, 4 kali amblas di situ dan berpindah-pindah. Tapi 3 kali terakhir ini hanya di situ-situ.
0: Di samping, berarti di samping aliran sungai itu, Pak Heri, atau di bawah jalan?
1: Itu tanggul itu pertama yang amblas kan?
0: Baik.
1: Terus sudah dibuat, ditimbun pakai sir tuh, nggak lama amblas lagi. Dan
0: Heri,
1: tahun ini bulan apa itu yang banjir baru-baru kan?
0: Januari,
1: sampai sekarang juga belum diperbaiki.
0: Awal tahun kalau tidak salah. Pak Heri, ini yang dimaksud Pak Heri ini masuk kelurahan Pakoa atau Buminyiur, Pak Heri?
1: Ya, gimana?
0: Lokasi yang lebih tepatnya ini dia masuk di kelurahan Pakoa atau Buminyiur atau
1: Ini lokasinya, ini kan perbatasan, kalau sebelah itu Pakoa.
0: Perbatasan, Pakoa dan?
1: Kalau ini yang terjadi, ini di Rano Tanah Weru lingkungan 1.
0: Baik.
1: Jadi, itu kan sangat berbahaya. Sedangkan itu kalau pagi itu dan mengenal pagi sampai malam itu macet juga di situ. Apalagi itu yang kalau dari pasar dia menghindar kemacetan di Rano Tanah bahkan di Wanea Vista, mereka lewat situ untuk ke 17 atau ke Tikal atau ke Pomoro atau ke Telingan, itu sering macet. Karena kalau dari pasar itu lewat masuk di bas samping Koramil, begitu dia dapat jembatan dia patah kiri kan. Nah di situ terkadang tidak ada saling mengalah. Motor di situ tidak putus-putus.
0: Baik.
1: Nah di situ kan sangat berbahaya, rawan.
0: Di jembatan.
1: Jadi jangan sampai ada korban nanti.
0: Baik. Kan?
1: Karena ini juga sudah beberapa bulan dan sudah beberapa kali saya sampaikan di sini.
0: Kalau yang terakhir Pak Heri di yang menangani longsor di situ dari pemerintah Kota Manado kah? Kalau sepenglihatan Pak Heri?
1: Yang menangani maksudnya?
0: Iya, yang terakhir.
1: Itu bahkan itu kalau menghikuakan 4 kali kurang yang terakhir kurang masyarakat itu yang berusahakan itu.
0: Oke.
1: Okay. Namun ini sekarang juga kan? Karena begitu-begitu sudah ada 3 kali, 4 kali jadi ini, saya sudah keluhkan di sini, makanya itu pertanyaan awal tadi.
0: Baik.
1: Jawabannya kapan?
0: Baik.
1: Nah, tapi kalau cuma hanya sekedar halo RRI sampaikan keluhan dengan pelayanan-pelayanan, apalagi ini bilang dengan infrastruktur, keluhan-keluhan jalan-jalan rusak.
0: Baik.
1: Nah kalau ini, kira-kira kapan?
0: Oke.
1: Okay. Dan mudah-mudahan supaya itu tidak sia-sia. Itu waktu itu kesempatan betul-betul dioptimalkan agar bermanfaat. Apalagi di bulan Agustus seperti ini, terus tidak ada perubahan-perubahan begini. Aduh, banyak masyarakat yang resah juga dengan keadaan-keadaan. Jadi harapan dengan pelayanan-pelayanan ini diperbaiki. Kemudian pertanyaan, kenapa Pro 3 dia menghilang?
0: Pro 3 menghilang?
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya ikuti dari tanggal 9 Juli itu pansel, tim pengawas, radio, RRI. Itu jadi amburadul kan saya bersabar. Tapi ini sudah di bulan Agustus, bahkan dia mau menghilang, alasan apa lagi kira-kira yang mau disampaikan atau hanya diam? Nah ini membuat masyarakat jerah.
0: Baik.
1: Ini mudah-mudahan harus jawaban, termasuk dengan program-program RRI Pro 1. Opini publik untuk menghadirkan sulut bicara ini kan harus ada keterbukaan, jangan lagi ditutup-tutupi. Di mana selalu mengatakan transparan akuntabilitas, namun kalau seperti ini
0: baik.
1: Kepercayaan
0: baik Pak Heri,
1: mudah-mudahan dalam bulan ini harus ada perubahan, karena juga kita sudah tahu bersama kan dengan keadaan sekarang ada rasa ragu-raguan dengan keadaan mengingat tahun 98. Makasih ya,
0: Tabea. Baik, Tabea. Terima kasih Pak Heri yang sudah menyampaikan keluhannya. Ini memang disampaikan oleh Pak Heri beberapa kali sudah sempat ditangani, namun memang longsor lagi, amblas lagi, begitu nanti akan saya teruskan. Jadi Pak Heri, alur kita untuk Halo RRI dari penyiar, kami menyampaikan ke teman-teman reporter, nanti akan diteruskan ke pihak-pihak terkait begitu ya. Kami juga masih menantikan seperti apa jawaban-jawaban dari mereka yang sudah kami hubungi, namun memang harus kami push lagi agar supaya di follow up, agar supaya bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Semoga bisa bersabar menanti dan semoga akan ada jalan keluarnya seperti apa. Untuk disampaikan Pak Heri ada tadi terkait dengan Pro 3 yang menghilang, ini juga akan saya teruskan ke Katim TMB. Selanjutnya terkait dengan program-program yang ada, opini publik yang mengikuti, memang harus ada sulut bicara topiknya baru kita buka opini publik, begitu Pak Heri ya. Karena topik pagi hari itu mengikuti apa yang menjadi satu topik di agenda setting kami, itu yang akan kami angkat di opini publik. Namun memang untuk berlangsungnya dialog sulut bicara akan saya teruskan ke Katim Pemberitaan. Semoga kita akan memberikan jawaban di hari Rabu nanti. Kalau tidak salah untuk Anda mendengarkan Halo RRI kembali, Pak Heri, ditunggu jawabannya. Akan saya teruskan dan semoga akan mendapatkan jawaban secepatnya. Terima kasih Pak Heri yang sudah bergabung, menyampaikan dan begitu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Karena memang ketika kita melihat ada dulunya tanggul amblas dan akhirnya membuat longsor, ini di Ramlan Tanawer lingkungan tadi disampaikan satu. Dan beberapa tempat juga seperti Anda juga bisa atau yang tahu jembatan arah ke atau ketika Anda akan ke seputaran Pasar Karombasan yang sering disebut dengan tempat pencucian mobil di situ. Masyarakat di mana ketika bertemu motor dan motor di situ tidak mengalah dan ini cukup berbahaya juga begitu ya karena macet terjadi di jembatan. Terima kasih Pak Heri untuk perhatiannya. Semoga hari Rabu nanti akan saya usahakan untuk meminta jawaban dari mereka-mereka yang tentunya akan atau yang terkait pastinya akan memberikan jawaban di hari Rabu untuk Anda mendengarkan Halo RRI kembali. Selamat siang untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan atau edisi Anda mendengarkan hari ini Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 見て。Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
4: Betul sekali.

0: Kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
1: Iya, jangan diulangi ya.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mungkin sedang dalam perjalanan pendengar mendengarkan Brosa atau dari Manado, selamat siang. Semoga semakin menyenangkan apa yang Anda dengarkan dan juga perjalanan Anda tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Manado siang ini masih menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah Anda mendengarkan untuk berita

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: yuk, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Firefield Stadium Chicago malam tadi, Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat dia perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Mar, Ibu Mar.
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga. Bagaimana kelanjutan masalahnya?
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Manado, masih menemani Anda dari Manado siang ini. Pendengar menemani di menit ke-55 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sudah mau malam aja, Pris, kayaknya ini semalam, soalnya baru bertemu dengan Anda juga di Ruang Rindu. Pendengar, kayaknya berasa ini masih malam ya. Sesiang ini, selamat siang untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat Anda, mungkin sedang break, atau juga Anda yang tengah istirahat makan siang. Selamat menikmati hidangan terbaik, hidangan terenak, tersesuai selera di kesempatan siang hari ini. Yang mungkin dalam perjalanan juga sembari sedang, apa ya, katakanlah sedang memilah-milih kira-kira ingin makan apa siang hari ini. Wah, tergantung selera sebenarnya pendengar. Kalau lagi pilek-pilek sedikit boleh kali ya, yang berkuah-kuah, yang anget-anget. Kalau lagi ingin menambah semangat di tengah cuaca yang cukup panas yang hari ini pendengar, Anda bisa mungkin mencoba yang agak-agak spicy, pedas-pedas sedikit, membakar semangat Anda siang hari ini. Selamat siang juga untuk Anda yang masih sedang, katakanlah, menyelesaikan segala sesuatunya dan mungkin akan late lunch kali ini ya. Yang pasti jangan lupa pendengar untuk tidak telat makan siang. Dan yang pasti juga jangan lupakan tumbler Anda. Tetap terhidrasi pendengar di tengah-tengah cuaca yang seperti ini. Tapi walaupun tetap menghindari yang namanya dehidrasi, Anda juga harus memperhatikan pendengar menghadapi yang namanya kemarau di seputaran kota Manado dan sekitarnya, lebih khususnya untuk Anda agar supaya sadar pendengar kalau di saat-saat seperti ini harus ada mitigasi yang Anda persiapkan begitu ya. Efisiensi menggunakan air juga pendengar, ini informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado. Agar supaya Anda bisa menggunakan air secukupnya, memperbaiki juga jika ada kebocoran keran dan pipa, tampung air hujan saat tersedia, dan menggunakan ulang air yang masih layak untuk menyiram tanaman. Jadi tidak langsung dibuang begitu ya. Selanjutnya pendengar, kalau kita lihat ada imbauan untuk Anda ketika mengalami kemarau dan juga ada El Nino begitu. Bagaimana kita menghadapi El Nino? Saat El Nino curah hujan cenderung berkurang memang, sehingga ketersediaan air bisa menurun. Makanya tadi ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Ada juga pendengar, saudara, saat El Nino ini dapat terasa lebih panas dari biasanya. Jadi untuk Anda jangan lupa gunakan topi atau juga payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan, apalagi di siang hari seperti sekarang ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetap terhidrasi, perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas berat pada siang hari, dan pastikan Anda menjaga kesehatan tubuh Anda agar tetap fit dan terhindar dari yang namanya heat stroke. No bakar sampah pendengar, yang harus dihindari imbauan dari Pemkot dan juga BPBD Kota Manado. Jangan sampai Anda membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok di daerah atau di area yang kering. Ada juga maksud kami, menyalakan api di lahan kosong, sangat berbahaya karena cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan juga berpotensi menyebabkan kebakaran. Karena pendengar, ketika satu percikan api ini dapat menjadi kebakaran yang besar saat musim-musim seperti ini atau kemarau. Jadi pastikan Anda juga menjadi warga yang menjaga lingkungan Anda tetap aman dari musibah atau dari bahaya kebakaran. Yang harus dilakukan sudah pasti pendengar, Anda memperhatikan, melaporkan jika Anda melihat titik api di sekitar Anda. Call centernya di 112, Anda bisa langsung menghubungi pendengar gratis bebas pulsa di sana. Ataupun juga Anda bisa ke WhatsApp supervisor di 112 0851 6116 1112. Dan ikuti informasi resmi sudah pasti pendengar, jangan termakan dengan informasi-informasi di media sosial saja, karena harus Anda kita cek dan recheck lagi pendengar, dari BMKG atau juga dari BPBD Kota Manado, atau juga Anda ke web pemerintah Kota Manado. Pantau perkembangan cuaca dan juga peringatan dini dari sumber-sumber yang terpercaya pendengar. Dan
dan pastikan Anda meneruskan atau share informasi-informasi yang sudah jelas sumbernya. Dan selanjutnya, jaga kebersihan lingkungan, melakukan kerja bakti bersama warga, rawat tanaman dan juga ruang terbuka hijau yang ada, hemat air dan gunakan seperlunya. Karena sudah pasti pendengar, ketika ada lingkungan yang bersih ataupun bahkan terawat di sekitar Anda, sudah lebih siap kita menghadapi yang namanya dampak dari musim kemarau. Dan pendengar, belajar dari beberapa bencana ataupun bahkan musibah yang terjadi kebakaran di Kota Manado beberapa waktu yang lalu, jangan lupa untuk Anda melakukan double check untuk setiap peralatan yang ada di rumah Anda, baik itu peralatan masak atau juga mungkin colokan-colokan listrik begitu ya. Ketika Anda akan meninggalkan rumah, pastikan semua dalam keadaan mati. Cek lagi kompornya, dapurnya begitu untuk Anda sebelum keluar rumah. Karena memang yang paling penting pendengar, kesiapsiagaan ini adalah kunci utama untuk Anda menghadapi segala sesuatu yang sudah saya sampaikan dari awal, kemarau, dampak El Nino, dan kita menjadi warga yang tanggap, siap dan juga selamat. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang ada di Manado siang ini, pendengar dan setia bersama kami yang mendengarkan dari siaran terestrial kami. Yang mungkin ada beberapa frekuensi yang sedang bermasalah, ditunggu saja pendengar dalam perbaikan. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 dari Manado untuk siang hari ini. Yang mendengarkan mungkin dari kota-kota lain selain Kota Manado, udara mana yang kini kamu hirup, kata Dere, dengan kota di Manado siang ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan.

tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keasrian Indonesia kita.
1: Pro 1, Kanal

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Walaupun kata Sam Smith pendengar, I'm not the only one. Walaupun juga Anda merasakan hal yang sama, bukan satu-satunya pendengar bagi beberapa orang, tapi yakinlah, di luar sana masih banyak orang yang menganggap Anda satu-satunya kok ya. Selamat siang untuk Anda, satu-satunya yang bisa diandalkan dalam pekerjaan, cia, yang sedang beraktivitas mungkin di kesempatan siang hari ini. Menit ke-35 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Manado menemani Anda pendengar dengan lagu dari Sam Smith, I'm Not The Only One, yang dirilis secara resmi pada 31 Juli 2014 sebagai bagian dari album debut mereka, In The Lonely Hour. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado siang ini, masih menemani Anda. Apa kabar Anda yang mendengarkan kami juga? Sembari mungkin sedang disibukkan dengan mengetik-ngetik segala sesuatu laporannya, atau juga untuk Anda yang sedang menghitung-hitung, atau juga untuk Anda yang lagi bersantai. Wah, ada yang santai siang-siang begini? Ada sih ya harusnya, karena ada yang pekerjaannya memang memiliki waktu yang berbeda. Selamat siang untuk Anda, apapun aktivitasnya pendengar. Cocok sepertinya kalau cuaca seperti ini cari manisan, asinan ya. Gohu, waduh. Selamat siang juga untuk Anda yang setia bersama kami dari laman kami rri.co.id, juga untuk Anda yang ada di aplikasi RRI Digital. This is Davy Cook dengan Always Be My Baby. Sembari kita menantikan untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

104.5 FM Pro 1 RRI Manado Dawas. Coming from Tattoo with Gamen Asai. Pro 1 RRI Manado, Manado siang ini pendengar masih menemani Anda. Kita jelang Anda mendengarkan untuk Warta Berita Daerah Siang tempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Kota Manado untuk terus membina atlet-atlet petinju-petinju yang ada di Kota Manado.
1: Pendengar Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 3 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila. Kita ke informasi yang pertama, BPBD Sulawesi Utara bersinergi dengan instansi terkait yang dibantu masyarakat melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Sulut, terus bersiaga menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Silian Raya, Kabupaten Nusa Tenggara, tepatnya di kawasan kaki Gunung Soputan. Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamekel, mengatakan kebakaran tersebut dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan yang merupakan salah satu dampak dari fenomena El Nino. Menurut Adolf Tamengkel, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat kawasan menjadi sangat rentan terbakar. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BPBD Kabupaten Nusa Tenggara, TNI, Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait bergerak secara terpadu memadamkan api yang sempat meluas di lokasi kejadian.
3: Kebakaran hutan dan lahan ini, kita Pemprov, kita bersama-sama dengan dari Kodam, Korem, dan BPBD Mitra dari Kabupaten Mitra, bersinergi bersama, kita semua menurunkan juga, yang pasti kita butuh air. Dan yang ujung tombak juga dari Manggala Agni Kehutanan, karena dia yang lebih tahu situasi setempat, dan mereka sudah bekerja secara maksimal, dan api memang sebagian besar sudah tertangani pada hari ini yang melanda di Mitra, tapi memang masih ada, jadi kita tetap siaga terus. Jadi yang dikerahkan itu kurang lebih 7 damkar. Bersama-sama dari Kabupaten Mitra, dari Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari Minahasa juga bergerak hari ini bersama Manado dan Minut. Jadi kita bersama-sama untuk supaya memastikan bahwa api bisa secepatnya kita terangani.
2: Terkait penyebab kebakaran, Adolf Tamekel menyebut hingga kini belum dapat dipastikan. Namun kondisi vegetasi yang sangat kering akibat musim kemarau memungkinkan munculnya api karena gesekan ranting ataupun dahan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan kebakaran juga dipicu oleh aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karena itu dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, Sasana Sario menjadi juara umum kejuaraan tinju terbuka Piala Wali Kota Manado 2026.
4: Sasana Sario Boxing Camp Manado menjadi juara umum turnamen tinju terbuka Piala Wali Kota yang berakhir Sabtu di kawasan Megamas. Pada peringkat tua, petinju-petinju muda dari PPOP Jakarta menempati posisi tersebut dan terbaik ketiga oleh petinju Provinsi Bali. Kadispora Manado Bonik Saweho mengatakan kejuaraan tinju Piala Wali Kota memang menyasar petinju muda usia sebagai regenerasi ke depan.
5: Dengan terjadinya kegiatan ini, tinju ini, kejuaraan ini bisa memberi semangat bagi sasana-sasana tinju yang ada di Kota Manado untuk terus membina atlet-atlet petinju-petinju yang ada di Kota Manado, terlebih pembinaan dari usia dini.
4: Sementara itu tim luar daerah yaitu Provinsi Maluku dengan kekuatan 22 petinju muda berhasil meraih 3 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Tokoh tinju Maluku Gustav Patinama mengatakan mengikuti kejuaraan di Manado akan semakin menambah pengalaman bertinju atlet-atlet muda mereka. Kejuaraan tinju Wali Kota Manado diikuti 9 provinsi dan 14 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, semarak HUT ke-99 tahun, Jemaat Gemim Immanuel Klabat diwarnai dengan ziarah ke makam mantan ketua-ketua jemaat.
6: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-99 Jemaat Gemim Immanuel Klabat, BPMJ dan Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi melaksanakan ziarah ke makam para pendiri dan juga ketua-ketua jemaat. Sekretaris Jemaat Penatua Van Mario Mengatur menyebutkan, ziarah ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para ketua-ketua jemaat yang pernah mengabdi dalam penyebaran Injil, khususnya di Jemaat Gemim Immanuel Klabat wilayah Tatelu.
7: 99 maka kita melaksanakan kegiatan siaga ke mantan ketua-ketua jemaat yang sudah mendahului kita di siaga di dunia ini tentunya. Nah, sebagai pengingat bahwa di tempat ini di makam ini di seorang tokoh jemaat, orang pahlawan iman yang boleh menabur benih Injil di jemaat di Manuel Kelabat sampai Tuhan nikmati di generasi kita ini.
6: Selain siarah, sejumlah kegiatan seperti lomba tenis meja juga digelar dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-99 jemaat Gemim Immanuel Kelabat yang dikawal oleh panitia Hari-Hari Raya Gerejawi PH2RG yang di akhir periode ini dipercayakan kepada para pelayan khusus. Diana masih melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Manado perketat operasional kendaraan roda 3.
8: Pemerintah Kota Manado mulai menyosialisasikan surat edaran Wali Kota Manado yang mengatur operasional kendaraan roda 3 di wilayah Kota Manado. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Jeffrey Warang, mengatakan surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam penataan operasional kendaraan roda 3 agar penggunanya lebih tertib dan sesuai fungsi jalan.
9: Jadi terkait dengan surat edaran Wali Kota ini nomor 1194 tahun 2026, intinya adalah untuk mengatur operasional kendaraan roda 3. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan kendaraan roda 3. Kendaraan roda 3 itu diizinkan untuk beroperasi di kawasan. Jadi dia adalah angkutan kawasan. Itu mereka dibatasi untuk masuk di dalam jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan protokol, jalan kota yang ada.
8: Warang menambahkan, saat ini pemerintah masih berada pada tahap sosialisasi kepada para pengemudi dan masyarakat. Setelah tahapan tersebut selesai, penegakan aturan akan dilakukan secara terpadu bersama kepolisian dan instansi terkait guna memastikan kebijakan berjalan efektif serta mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih tertib di Kota Manado. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Perayaan Hari Anak Nasional di Sulawesi Utara dirangkaikan dengan Festival Anak yang menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan.
10: Perayaan Hari Anak Nasional ke-42 di Sulawesi Utara dirangkaikan dengan Festival Anak. Kegiatan ini diikuti pelajar mulai dari PAUD hingga SMA. Dengan berbagai aktivitas edukatif, literasi, permainan tradisional, hingga mendongeng. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang hadir mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
11: Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, jadi saya membacakan amanat Bapak Menteri tadi dan dilanjutkan dengan Festival Anak Sulawesi Utara ya, yang diikuti oleh PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan saya berterima kasih karena semua dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sudah berjanji, mari kita sama-sama akan menjaga anak-anak kita ya, untuk dia bertumbuh, hindari dari kekerasan, dari segala ancaman, intimidasi, bahkan perundungan ya, baik secara langsung maupun di media-media sosial.
10: Selain membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur juga mendongeng di hadapan anak-anak untuk memotivasi mereka agar berani bermimpi dan meraih cita-cita. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2026 di Kecamatan Tompaso yang menghadirkan hukum tua, BPD dan perangkat desa dengan narasumber dari Kejari Minahasa, Polres Minahasa dan Kadis PMD Minahasa berjalan dengan lancar.
12: Bertempat di Balai Pertemuan Umum BPU Desa Talikuran, Pemerintah Kecamatan Tompaso menggelar sosialisasi dana desa tahun anggaran 2026 yang menghadirkan hukum tua, BPD, dan perangkat desa dari dua desa, yaitu Desa Talikuran dan Desa Tempok Selatan. Hal ini dikatakan Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, STMAP, dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Minahasa, Alex Mamesa. Lanjut Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, tujuan sosialisasi dana desa ini untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.
13: Jadi tujuan daripada sosialisasi penggunaan dana desa, yang pertama memastikan penggunaan dana desa ini sesuai dengan aturan, biar supaya terhindar dari masalah-masalah hukum. Jadi semua sesuai dengan tingkatan bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan dana desa, supaya betul-betul dana desa ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu penggunaan dana desa di 2026 ini 8 prioritas, yang kemudian ketahanan pangan, kemudian antisipasi perubahan iklim, berikutnya padat karya tunai, dan juga terkait dengan koperasi desa merah putih. Intinya memang dana desa ini sudah ditentukan penggunaannya melalui peraturan menteri. Jadi desa tinggal menindaklanjuti.
12: Terkait dengan sosialisasi dana desa tahun 2026 bagi pemerintah desa perangkat, mendapat apresiasi dari Hukum Tua Desa Talikuran, Yola B. Wongkana, SPDMM, di mana menurut Wongkana dengan adanya sosialisasi ini, walaupun dana desa terjadi penurunan pagu anggaran, pemerintah desa akan memaksimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran.
14: Ya, sangat bangga karena ada penyampaian dari Kadis. Ya, jelas sekali itu program-program yang sementara dijalankan dan yang akan dijalankan terus untuk desa Talikuran. Ya, karena tadi diperdengarkan tiap tahun apa pembangunan yang ada. Bersyukur mulai diberikan tanggung jawab, saya mulai 2022 sampai 2025 dengan anggaran bantuan dari pusat yang setiap tahun ada, jadi tidak ada masalah. Cuma tahun ini sudah ada.
12: Jadi terkait untuk tahun ini?
14: Ya, tinggal 25 juta yang boleh dipergunakan untuk fisik, tapi tinggal perbaikan. Ya,
12: hal yang sama juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Heri Rodin Pandey, di mana secara pribadi Hukum Tua beri apresiasi kepada para narasumber dikarenakan dia adalah Hukum Tua yang baru terpilih, sangat membutuhkan pembinaan. Lebih lanjut, Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Heri Rodin Pandey, kepada RRI katakan, di tahap kedua ini pemerintah Desa Tempok Selatan akan menyelesaikan pekerjaan fisik jalan permukiman warga.
15: Karena itu kami sangat berterima kasih, oleh karena di dalamnya kami mendapat pembinaan khususnya terkait penggunaan dana desa di tahun 2026 ini.
12: Untuk Desa Tempok Selatan akan fokus ke mana?
15: Tentunya untuk tahap kedua ini masih ada dana sisa untuk Desa Tempok Selatan. Jadi untuk kegiatan fisik ada kegiatan pelaksanaan pembangunan, yaitu jalan yang di dalamnya berupa drainase atau jalan atau paving block, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
12: Untuk diketahui, sosialisasi dana desa tahun 2026 di Kecamatan Tumpasok pelaksanaannya diatur per dua desa, tidak sekaligus. Dari Minasa, Jepas RRI, Rusma Udara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga ikan mujair di pasar Lirung Talaut naik akibat permintaan tinggi di tengah cuaca ekstrim.
16: Harga ikan tawar jenis mujair di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrim. Yusi, salah seorang pedagang di pasar Lirung, mengatakan harga ikan mujair saat ini naik dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya.
17: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
18: Ya, apa yang menyebabkan naik?
17: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang, stoknya mujair sangat tinggi permintaannya dari harga 45.000.
16: Menurutnya cuaca ekstrim yang masih terjadi menyebabkan pasokan ikan berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Meski demikian, aktivitas jual beli ikan di pasar Lirung masih berlangsung normal dan kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar tetap cukup tinggi. Dari Milongwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mendara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, dukung kelancaran karya bakti skala besar Babinsa di pulau terluar Miangas, gencar mempererat silaturahmi dengan warga setempat. Selain memperkokoh kebersamaan, sinergi ini difokuskan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana pendidikan.
18: Bintara, pembina desa Babinsa Koramil 1312-07 Mianga, Serka Jungli Lupa melaksanakan kegiatan komsos atau komunikasi sosial bersama warga desa Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Telaut. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memantau perkembangan situasi di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Serka Jungli mengimbau masyarakat untuk aktif mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar serta revitalisasi bangunan sekolah yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa Komsos merupakan bagian dari tugas pokok TNI untuk menggali informasi, menjalin kebersamaan, dan mempererat hubungan dengan masyarakat setempat dalam pelbagai kegiatan desa. Sementara itu, Dr. Ramil 13-12-07 Miangas, Kapten Infantri Alfian Tengetan menegaskan bahwa kedekatan Babinsa dengan warga di lapangan menjadi bukti nyata terbangunnya hubungan yang harmonis.
19: Seorang aparat kewilayahan harus siap membantu mengatasi kesulitan warga. Ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk jalinan kekeluargaan agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lancar.
18: Warga Desa Miangas yang hadir dalam dialog tersebut menyambut positif imbauan Serka Jungli. Masyarakat menyatakan siap berpartisipasi dan mendukung penuh kesuksesan program karbak atau karya bakti skala besar di wilayah mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sampai saat ini Polres Minahasa Tenggara bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan pemadaman api di kawasan Gunung Seputan. Selengkapnya dalam wawancara Meiki Kodawati bersama Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya.
20: Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, ini ada musibah kebakaran di wilayah hukum Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan dan sementara dilakukan ini, Pak Kapolres? Silakan.
21: Ya baik, terima kasih. Jadi kami bersama dari TNI, kemudian dari BPBD, kemudian dibantu dari Satpol PP baik di kecamatan, yeah, sudah semalam melakukan mitigasi, yaitu menetralisir api. Namun beberapa kendala yang kami hadapi bahwa daerah perbukitan yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk kendaraan sudah kita dapat bantuan dari BPBD, kemudian dari Minahasa Selatan terkait dengan pemadaman. Sampai pagi ini kita akan melakukan pemantauan kembali terkait dengan perkembangan di lapangan.
20: Ya, Pak Kapolres, untuk sampai pagi hari ini apakah masih kelihatan api yang berkobar atau tinggal puing saja dan mungkin sisa-sisa atau bekas kebakaran?
21: Dari hasil pemantauan di lapangan bahwa untuk api alhamdulillah sudah padam, namun masih tersisa asap-asap. Namun kita tetap memitigasi kepada masyarakat setempat untuk tetap menghimbau, antisipasi jangan sampai nanti kejadian terulang. Kemudian untuk personil yang kita libatkan berjumlah lebih kurang 1 peleton atau 30 orang yang kita sudah siapkan, dan kita juga bekerja sama dengan MPA yaitu Masyarakat Peduli Api, yang mana kegiatan ini untuk memitigasi dan mengedukasi masyarakat bahaya daripada karhutla ini.
20: Oke, Pak Kapolres, setidaknya ada peran dari masyarakat dan mungkin ada warga yang menjaga jangan sampai api tersebut masuk ke pedesaan ini, Pak Kapolres.
21: Betul-betul, sudah kita sampaikan kepada masyarakat maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, kita upayakan jangan sampai api menjalar ke pemukiman masyarakat. Untuk itu kita koordinasi dengan TNI, dengan Pemda, kita rencana akan membuatkan kanal atau embung untuk penampungan air, karena untuk pencapaian air sangat sulit, sehingga nanti kita menetralisir jangan sampai api merambat ke pemukiman masyarakat. Yang kedua, kita juga sudah menginstruksikan jajaran penyidik untuk melakukan apakah ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian daripada kebakaran tersebut.
20: Oke, itu saja Pak Kapolres. Terima kasih, tetap waspada untuk ya. Karhutla ini. Terima kasih, selamat terima bertugas kasih. Pak Kapolres.
21: Salam sehat, salam sehat. Salam sehat.
20: Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dan kami dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, baik, kembali selamat siang jelang sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ini waktu di studio kami sudah hampir mendekati pukul 3 sore atau pukul 15. Cuaca masih terasa panasnya ya, panas menyengat nih. Ya, memang ini dampak dari fenomena El Nino ya, yang tentu harus kita bijaki ya. Kita waspadai ya, sambil menikmati aktivitas. Walaupun sampai sore ini cuaca masih panas, biasanya ya energi sudah sangat-sangat berkurang ya. Tapi ya, bagaimanapun yang namanya tugas kerja harus diselesaikan. Oke, baik, bersama saya Mike siap temani Anda untuk Manado sore hari ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, melengkapi ya aktivitas Anda ataupun menemani Anda yang mungkin lagi istirahat di rumah ya, sambil mendengarkan Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, topik kita siang jelang sore ini ya, biasanya di cuaca panas seperti saat ini ya, apa sih yang Anda rindukan, yang Anda apa ya, yang Anda suka gitu ya. Misalnya pinginnya tidur, atau pinginnya minum es, atau pinginnya tetap bekerja, atau pingin istirahat, atau pingin apalah ya, semua orang pasti punya keinginan ya. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau cuaca panas biasanya punya keinginan apa gitu ya. Oke, line telepon 0821-9583-5080. Jangan lupa SMS WhatsApp juga saya buka ya, dari sekarang. Pro 1, selamat sore. Siang jelang sore, kote Kang.
1: Bagus bahasa Indonesia. Indonesia banget. Yo. Selamat siang menjelang sore, Bung Mai.
0: Iya, apa kabar, Bu Naken?
1: Kabar, masih ada sehat-sehat. Sama yang kemarin, jadi sabar.
0: Ah, mantap. Cuaca hujan keras atau?
1: Keras sekali.
0: Keras sekali DP panas, Kang.
1: Keras sekali DP panas.
0: Aduh, ini matahari ada lebih dari 3 kok ini, Kang.
1: Iya, no. Lima.
0: Apalagi kalau dekat-dekat pantai begitu, Kang.
1: Aduh, memang Bapak asap memang.
0: Untung baik aja biar Bapak panas dan Mbak angin. Cuma memang tetap orang semusti waspada juga dengan angin.
1: Makin makin tetap angin, Bung Mike, DP panas itu memang.
0: Iya. Bayangkan kita juga di rumah pakai kipas angin, DP angin bukan keluar kamari dingin, panas DP angin ada keluar kamari.
1: Ah, betul. Ini juga ada
0: DP uap panas. Ah, itu loh.
1: DP keluar bukan dingin. Betul itu, Bung Mike. Memang kalau itu betul panas.
0: Nah, baiklah. Betul. Nah, oke, kalau sesuai dengan terang pe topik sore ini ya, buat Ibu Ariati. Ini kan cuaca panas. Ingin maunya apa
1: panas
0: nih?
1: Begini, suka makan gohu.
0: Oh, suka makan gohu.
1: Kebetulan di sini DP orang tukang jual gohu itu pepaya agi.
0: Oh.
1: Jadi belum ada kupas.
0: Sama kita
1: lihat. Dia persiapan orang pe birman kan jaga baju war. Dia tuh persiapan mau bikin gohu. Terus dia ke pepaya, dia coba cari pepaya, punya ada.
0: Oh iyo.
1: Jadi kasih dia tuh siap.
0: Yang penting kan gohu. Yang penting kan gohu kuat, toh. Buah dan mesti perbanyak makan buah kalau panas-panas begini,
1: iya. Iya, betul.
0: Oke, baik. Ya, kalau begitu Ibu Haryati, sore ini saya punya Hanindia Mengapa Bertahan. Saya punya Logon Tatarigan, Tapi Bukan Aku. Atau mau The Massive Bersama Kita Kuat?
1: Bersama kita kuat,
0: iya betul. Ya. Kalau kerja bareng, apalagi kalau cuaca panas begini, Kang.
1: Apalagi cuaca panas begini, kalau sama-sama gotong royong kan
0: ya, kuat. Yang penting kerja tim, bukan bukan lantaran bukan lantaran banyak
1: tulang.
0: Orang bekerja, kong tulain kurang ada tunjung-tunjung.
1: Kurang
0: sama yang mandor.
1: Orang mau kasih dan ada orang juga bakasih kasih noko. Terus cuma menikmati, terus cuma bekerja. Boleh begitu.
0: Baiklah, oke. Bu Naken, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bu Mai. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya, terbaik buat Bu Mai ke keluarga. Pulang ke rumah sebentar. Tidak kurang suatu apapun sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Marsi yang ada di Watu Miak Tondano. Apa kabar Ibu Marsi? Salam sehat bersama keluarga. Mm-hmm. Yang kedua ada orang pe Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani?
0: Yo.
1: Salam sehat bersama keluarga. Sudah nak dengar suara ini kepada Ibu Ani, Kang.
0: Sibuk sto kalau siang begini.
1: Iya, sibuk. Baru yang ketiga ada Ibu Lisa atau Ibu Elizabeth yang di Faktor Utara. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Okay, banget. Terima kasih Ibu Haryati, Ibu Naken. Ya, makasih sudah gabung ya. Memang kalau yang namanya di Bunaken, apalagi dekat pantai, aduh lebih panas, lebih dapat aku, no? Lebih panas. Ya, jadi kita bicara soal keinginan ya. Kalau cuaca panas begini, pinginnya apa begitu? Kalau Ibu Haryati katanya tadi pingin makan gohu. Kalau yang lain gimana? Pinginnya tidur atau pingin istirahat atau pingin tetap beraktivitas atau pinginnya apa sih? Karena yang namanya keinginan ya, setiap orang itu beda-beda lah. Ya, saya ingin tahu kalau cuaca panas ya, keinginan Anda apa? Itu saja, lain telepon saya buka lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore, orang Palampa.
2: Iya, katanya mau bermain. Apa kabar, Dan?
0: Ada, sehat-sehat. So, di Palampa atau masih di Air Madidi ini?
2: So, di Palampa. Sudah muka tuh begini.
0: Oh.
2: So, di Palampa, bermain.
0: So, di Palampa. Oke, bagaimana di Palampa, hujan keras?
2: Aduh, kenapa panas keras ini, bermain?
0: Oh, panas keras.
2: Nggak hujan.
0: Oh, baiklah.
2: Kenapa yang terus sama dengan bermain bilang tadi? Ada kipas angin, cuma...
0: DP uap.
2: Angin itu bukan apa, tapi panas.
0: DP uap justru yang keluar panas, Kang.
2: Iya, benar sekali.
0: Biar lebar angin, Kang, tetap DP
2: iya,
0: panas.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ibu Ipin, kalau Ibu Ipin dang bagaimana? Sukanya apa ini di sore begini? Cuaca panas,
2: kalau
0: mau suka tidur, Kak? Suka apa?
2: Kita paling suka itu kalau ubi, tapi kalau di kulkas bagus.
0: Bagaimana?
2: Kola ubi.
0: Oh, kola ubi, Kong.
2: Tapi dia kalau apa taruh di kulkas lebih bagus.
0: Oh, taruh di kulkas.
2: Dimakan beso.
0: Oh. Begitu ya. Tak kira taruh di kulkas sekarang nanti makan sabantar jam 12.
2: Enggak, besok pagi.
0: Besok, Jo.
2: Atau besok siang.
0: Ah, bagus taruh di freezer, kan, kong makan di beso.
2: Aduh, semua keras.
0: Oh. Jadi cuma suka makan kola ubi dang. Aduh.
2: Iya cuma.
0: Kita.
2: Ya, tadi kita mau itu bohong cuma karena ada orang yang menjawab. Padahal memang.
0: Oh.
2: Tadi kita, aduh.
0: Napa apa noh?
2: Bohong apa panas-panas begini.
0: Ya napa apa kola campur gohu.
2: Bodoh.
0: Iya. Kita jadi suka mau bikin kola tadi ini noh.
2: Iya, memang kalau apa paling bagus kola, tapi taruh di kulkas enak nanti makan deh.
0: Asik. Oke. Okay. Baiklah, itu kum pakai durian, Kang. Dudu.
2: Aduh, pakai durian, mau kepas-pas. Darah tinggi gak kudapa.
0: Oke, Ibu Ipin, di sini masih dengan Hanindia mengapa bertahan? Ada logon tatarigan, tapi bukan aku? Atau mau pura-pura lupa dari Mahen? Yang mana? Lagu itu pertama kah, kedua, ketiga?
2: Ketiga sih pemain.
0: Lagu ketiga, Jo? Oke. Pura-pura lupa ini, asik. Itu kalau dapat tagi, Kang.
2: Pura-pura lupa, no.
0: Jangan pura-pura lupa, kok. Ah, itu
2: iya,
0: toh.
2: Iya, betul itu. Awasnya pemain pura-pura lupa, Kang.
0: Nah, itu.
2: Orang Palampa ini.
0: Oke. Okay. Baik, silakan Ibu Ipin.
2: Malam untuk pertama. Buat orang Ibu Maik yang paling baik hati, tidak sombong, banyak menabung. Nah. Terima kasih sampai Ibu Ipin ke telepon, Bang.
0: Banyak
2: salam
0: menabung.
2: Sehat, salam sehat, salam kasih diberkati Tuhan selalu. Bersama dengan keluarga Ibu Maik yang ada di rumah. Baru mau salam tiga spesial. Ada seorang pembunda Els 5 kali. Apa kabar Bunda kalau lagi bawa monitor? Bagabung juga sayang. Mejang kalau jare-jare.
0: Iya.
2: Baru ada seorang pembina di Kanaan juga. Apa kabar ini? Semoga ada spesial selalu.
0: Oke. Okay.
2: Jangan sembarangan minum es, Pina, supaya nama sakit. Kang, bermain?
0: Ya, betul.
2: Iya, walau karena ini panas-panas begini.
0: Kasih hilang dulu, no, di pedingin.
2: Baru yang paling ketiga, ada siapa jadi Bumai?
0: Apa? Siapa?
2: Kita punya anak Joshua yang tersayang.
0: Oh,
2: adalah
0: Nyong.
2: Ada Novel, salam paling sayang dari Mama. Bumai,
0: okay.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Ipin yang ada di Palampang bersama anak tercinta ya, Novel. Semua yang ada di Palampang aja yang lagi dengan Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, salam kompak aja untuk Anda ya. Kalau Ibu Ipin katanya tadi keinginan sore ini panas-panas begini bagus makan apa? Apa dibilang tadi, kola. Kong taruh di kulkas biar nanti makan besok kata. Tak kira nanti makan tahun depan. Iya, jadi topik kita sore ini soal keinginan. Kalau panas-panas begini, sore-sore begini, Ngoni suka apa kira-kira? Keinginannya apa gitu? Misalnya ya, bukan berarti yang lain juga, yang dua tadi sudah sebut makanan, yang lain juga pasti makanan atau apa. Ada kan keinginan lain, pinginnya tidur, pinginnya istirahat, pinginnya ngopi, atau pinginnya apa, pingin kerja, pingin jalan-jalan, atau pingin apa begitu ya. Jangan ikut-ikutan, oh saya juga pingin kolak, saya juga pingin gohu, pingin rujak. Lain telepon 0821-9583-5080, saya buka lagi setelah dua lagu ini. Dan jangan lupa yang tidak sempat gabung di lain telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. The Massive bersama kita kuat, Mahen pura-pura lupa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
4: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Ya baik, pikir-pikir ya, ada Mahen pura-pura lupa. Ah, itu mungkin sengaja kali ya. Kita lanjutkan line telepon, saya buka lagi ya, masih di 100% Indonesia, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1,
0: selamat 100% sore, Indonesia. Orang ya, Palu. Ya,
1: Bang Mai.
0: Yo. Yo.
1: Aduh. Wow, Palu panas sekali Bang Mai.
0: Panas sekali ya. Oke.
1: Okay. Iya, panas baik. Di sini.
0: Kalau penerimaan gimana Ibu Natali?
1: Ini bagus, jelas Bang Mai. Cuma kemarin itu agak delay sedikit, tapi ini enggak terlalu.
0: Ini melalui
1: cuma
0: apa?
1: Cuma memang streaming.
0: Streaming ya?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya. Tapi Bang Mai kalau masuk pakai ini streaming ini biasa delay ya. Jadi biasanya saya kalau Bang Mai masih omong situ, saya sudah masuk memang karena biasa lambat gitu, Bang Mai angkat gitu.
0: Oh, baik.
1: Iya. Streamingnya okay. Lama sekali Bang Mike. Jadi biasa juga Bang Mike masih putar lagu saya sudah mulai masuk gitu.
0: Oh iya, jadi kalau dari Palu streaming RRI digital bisa diterima ya. Tapi ya, ini kalau bisa. Dari Tondano Tataran katanya hilang ini suaranya. Oke, okay, baik.
1: Oh enggak, saya ini bagus. Suaranya ya. Bang Mike ini bagus diterima.
0: Oke. Iya. Baik, kalau begitu Ibu Natali, kita ke topik. Kalau Ibu Natali pinginnya apa ini? Sore-sore gini panas lagi. Pinginnya apa?
1: Saya kalau panas begini Bang Mike suka istirahat, tidur. Tapi biar enggak.
0: Iyo.
1: Nggak tak tidur gitu, nggak tak sono. Yang penting
0: ada rebahan kan.
1: Baring istirahat kan. Iya, ya, maksudnya
0: yang penting ada baring.
1: Pasti terebadan orang bilang kan. Iya, baring.
0: Betul.
1: Apa kalau panas begini, nggak ada semangat juga mau kerja, panas kali.
0: Oh iyo.
1: Ingat.
0: Oke. Baik iya. Lah, kalau begitu. Ya, saya masih punya iya. Hanindia, mengapa bertahan? Logonda, tapi bukan aku. Atau mau Sarul Gunawan, mungkinkah terjadi?
1: Mungkinkah terjadi?
0: Oh, harus yakin dong.
1: Yakin pasti.
0: Oke, okay. Baik. Iya, silakan.
1: Oke, okay, salam yang pertama ya. Ada Ibu Ipin tadi ya, yang ada di Pal 4 bagi-bagi itu kolak ya Ibu Ipin. Kalau sejahit kolak bagi-bagi di sini.
0: Iya, mardi nanti makan besok.
1: Tapi kalau di Palu itu kolak anu Bang Mai, bikin kolak bete.
0: Oh, kolak bete. Kalau di sini bete enak baking soup.
1: Makasih ya Ibu Ipin. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kolak bete lebih enak Ibu Ipin, tapi betenya yang dari Lubuk Banggai kata itu lebih terkenal.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Okay, terus yang kedua ya, ada Ibu Haryati yang punya Bunaken. Selamat sore, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu dah. Yang ketiga ada Ellen di Tondano juga, selamat sore. Salam kompak selalu Ellen. Apa kabar ya? Semoga sehat-sehat selalu Bang Mike, tetap semangat.
0: Pasti.
1: Sukses selalu ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Mike. Selamat sore.
0: Sama-sama.
1: Indonesia banget.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Natali yang ada di Palu. Ya, cuaca di Palu lagi kata panas membara nih. Ya, lain telepon saya buka kembali ya di 0821-958-3508-0. Yang tidak sempat gabung di lain telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya, di nomor yang sama. Ya, jadi topik kita, kalau cuaca panas begini, inginnya apa? Ya, kalau tadi Ibu Natali pinginnya istirahat katanya ya. Ya memang pas cocok ya, kalau yang lagi nggak aktivitas istirahat ini cocok sih. Oke, baik, kita lanjutkan lagi lain telepon. Pro 1 selamat sore.
2: Halo Pro 1, selamat sore Bu Mai.
0: Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Iya, orang Leilem.
2: Ya betul.
0: Ibu Nike bagaimana? Sehat?
2: Sehat. Selalu.
0: Oke. Okay. Kalau Leilem itu kan panas apa ujang keras ini kan?
2: Ya panas loh.
0: Oh, panas
2: lebih. Marba angin kata jadinya enggak terlalu.
0: Nyatal udah perasa kan.
2: Panas sekali,
0: Marco kalau di Tomohon kan apa seputaran Tomohon kok DP panasnya terlalu bagaimana tuh?
2: Iya sama. Baik panas tadi di Leilem pagi itu panas tapi itu angin memang kencang.
0: Oke. Okay. Baik Ibu Nike, kalau Ibu Nike sesuai dengan terang petopik sore ini gimana? Ibu Nike sore-sore begini cuaca panas, mau suka apa? Pinginnya apa kira-kira? Mau ya, suka berjalan-jalan kah? Oh, minum es?
2: Iya.
0: Masih boleh minum es sedang ini?
2: Boleh lagi.
0: Oh, iya. Yang penting itu ukur-ukur.
2: Ya, kan? Rasanya itu kesehatan kalau bagaimana. Ya. Kalau misalnya boleh, tentu yang boleh. Nomor kasing boleh lagi.
0: Sesuai kan, Kang?
2: Sesuai. Iyo.
0: Barang empat gelas begitu, toh?
2: Iya.
0: Iya lagi, oke. Okay. Lagu apa ini? Sini masih dengan Hanindia, Mengapa Bertahan? Ada Logon Tatarigan, Tapi Bukan Aku? Atau mau Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan?
2: Yang pertama, Jo.
0: Ah, Mengapa Bertahan? Nah,
2: mengapa
0: itu.
2: Mengapa Bertahan, iya.
0: Iya, mesti japili kata pada dia. Seolah-olah dia ada bertengger terus iyo. Di posisi satu. Mengapa Bertahan? Iyo. Ya, terserah Anda. Bertahan, ya. Silakan dikirim untuk tiga orang.
2: Ya, mau salam pertama-tama buat Bung Mike. Terima kasih banyak saya terima itu ibu ini cepet telepon. Tuhan Yesus memberkati juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
2: Mau salam. Ada Ibu Elis yang ada di Bitung, selamat sore.
0: Oke.
2: Salam dari Ibu Nika di Laila. Yang kedua ada apa itu di tempat itu sana Pak James.
0: Pak James Winorangian. Iya, Sunya ada berapa dengar
2: Len? Sore Pak James, Sunya enggak ada suara dia ya,
0: iyo, siapa? Enggak, cuma ingat ada di tambang stok kaki ini.
2: Mungkin tahu. Yang ketiga ada Ibu Natalia yang kelewat tadi.
0: Betul.
2: Kembali gue ke Bung Mike. Terima kasih banyak. Yo. Selamat sore.
0: Shalom. Oke, terima kasih mewakili Leilem. Sudah ada Ibu Nika tadi pinginnya mau minum ais yo kata. Oke, makasih buat Ibu Nika. Salam hormat juga untuk keluarga. Apa kabar juga untuk Ibu Ros yang ada di Leilem. Elis juga, selamat sore. Ada siapa lagi ya di Leilem? Ada Pak Rai Koles Parudi. Ibu Selvi juga, apa kabar yang ada di Leilem. Semua aja orang Leilem nih, dari ujung ke ujung dapat salam kompak. Yang nyandak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS WhatsApp. Jadi torong pe topik sore ini. Cuaca panas ya sore-sore begini, pinginnya apa gitu. Ya, apakah pinginnya tidur, pinginnya jalan-jalan, atau pingin makan, pingin minum, atau pingin apa? Ya, nanti kirim ya di 0821-9583-5080. Oke, setelah dua lagu ini ada Sarul Gunawan dan Hanindia, saya akan kembali untuk Anda.

0: masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
1: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pria itu tadi kita saya tambahkan ya, 420 kita pasti tua, lagu spesial yang ada di Tata Aran ya. Ibu Aurina tadi ngirim WhatsApp. Ini katanya selamat sore, saya selalu diberkati bersama keluarga, amin. Topik minum es buah segar, lagu ya itu tadi sudah saya putarkan ya. Salam buat Ibu Agnes Telling, makasih salamnya Franky Tumpahan, makasih salamnya Pak Ali Tuminting, makasih salamnya kembali ke Bung Mike, makasih shalom. Oke, kita masuk di sesi terakhir ya, untuk satu atau dua penelpon terakhir. Akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan sudah tersedia satu lagu lagi dari SMS ya, Bung Vero Tinggogoi. Ya ini katanya kalau dari Bung Vero, kalau panas-panas begini, Vero pingin makan tahu gula yang kasih dingin dalam freezer. Ya, request lagu Papinka di mana hatimu. Salam buat Sule di Tumpahan, Ibu Natali Palu, Elis Bitung. Untuk Bung penyiar, salam sehat ya, bahagia. Bye Vero Tinggogoi, Pumoro Banjar. Ya, makasih Bung Vero yang ada di Pumoro ya. Lagunya sudah saya siapkan. Saya ke line telepon lagi, Bro Satu, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: apa kabar Vina?
1: Sehat, bersemangat, bahagia.
0: Oke, Vina, kalau Vina bagaimana?
1: Saya dari Vina mau mandi.
0: Bagaimana?
1: Mandi cuci rambut.
0: Oh, mandi kon cuci rambut. Oke,
1: iya.
0: Jadi itu keinginan Vira, apa Vina,
1: mandi,
0: Vina ya?
1: Mandi, mandi, bobo, nanti bangun jam 6, tenang mau persiapan, mbak, nonton bola.
0: Hah? Nonton bola?
1: Ada bola kayak ini.
0: Oh, jadi, di kampung ada bola gitu, pertandingan bola?
1: Iya, lelet, lelet itu, kebentar ada bola tuh, jadi... Mekina Azlatam.
0: Oh iyo. Ada bola dang sebentar.
1: Ya Allah, Indonesia kok nyesek namun terlalunya sejak dah hobi mau bola.
0: Oh iya, oke, baik Vina. Vina, kita langsung ke lagu ya. Ada.
1: Saya komen ke sudah dobaca karena kena lomong nyesel dan nyesali kena fila dosa sulit. Belum siap kehilangan.
0: Oh, belum siap kehilangan. Oke. Okay. Ya. Baik, Vina. Oke, baik, Vina. Iya, silakan kirim untuk siapa, Vina?
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi pemirsa bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya, kesempatan nomor tadi di isim 24 siap mengisim dengan nasem minum ini. Terima kasih atas nasihatnya. Dalam saya selalu bersama keluarga Bunda Jendanya dan Yemak Terlisi. Salam saya selalu. Yang ketiga buat Ibu Ketua, Ibu Anak Orang Batu. Salam sayang bersama keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Vina Kanaan. Ya, makasih Vina. Salam juga untuk keluarga ya. Mama, papa, kalau Vina kata pingin mandi. Pung cuci rambut. Ya, makasih buat Vina ya. Satu lagi penelpon. Sebelum saya akhiri ya kebersamaan kita untuk sore hari ini di 100% Indonesia. Masih di 0821-958-3508-0. Jadi topik kita sore ini, kalau Anda kira-kira sore gini ya, cuaca panas, Anda inginnya apa gitu ya. Kalau tadi Vina pingin mandi ya, pendengar ada penelpon sebelumnya juga tadi katanya pingin minum es, pingin istirahat, ya pingin tidur, ya pingin pingin gohu rujak katanya. Gimana yang lain? Di 0821-9583-5080 kita bicara soal keinginan. Bung Vero, makasih ya tadi sudah ngirim SMS-nya, terhibur selalu Bung Vero. Kita ke penelpon berikut, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, Ibu Ros. Apa kabar?
2: Sehat,
0: sehat. Oke. Baik, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang sore begini, sukanya apa Ibu Ros?
2: Makan rujak.
0: Makan rujak. Makan rujak.
2: Iya, okay. Buah-buah toh.
0: Oke. Okay. Pinginnya makan rujak.
2: Iya, tapi enggak ada yang enggak jual.
0: baiklah. Oke. Okay. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang bagaimana kira-kira? Lagunya Mauleto Ruang Rindu. Ada Yovian Nuno Demi Hati. Atau mau Tarigan Tapi Bukan Aku. Yang mana?
2: Yang terakhir apa, Michael?
0: Tapi Bukan Aku.
2: Itu, Jo.
0: Itu, Jo, oke.
2: Okay. Yang penting lagu.
0: Iya, cuma lagu kuat, toh. DP judul ya. DP judul yang penting bukan kita. Oke. Okay. Langsung okay, buat siapa?
2: Buat Michael. Terima kasih sudah angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini. Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat ibu yang cantik dan nona-nona cantik di rumah, Kang.
0: Ya, terima kasih, Bros.
2: Salam juga, Kang. Ada salam, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ini salam balasan. Ada juga Elis di Bitung, selamat sore. Ada Esther Lita di Girian. Buat Michael, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Ros Leilem. Penelpon terakhir kita untuk sore hari ini, makasih Bu Ros yang sudah gabung sore hari ini. Kalau Ibu Ros kata pinginnya rujak, ngerujak walaupun nggak ada ya. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sore hari ini. Beberapa lagu spesial siap hadir ya mengakhiri kebersamaan kita. Nanti saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado sore ini ya. Makasih juga yang sudah ngirim SMS dan WhatsApp-nya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkenalkan

0: Kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin. Terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Iya baik, peringat demikian ada Stefan Pasaribu ya. Tuntaskan kebersamaan kita untuk sore hari ini 100% Indonesia. Belum siap aku kehilangan dirimu ya. Dan saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Serangkaian musik informasi spesial melengkapi sore Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Soteri Talaut di manapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sudah juga informasi di ruang dengar Anda untuk kesempatan kali ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS semakin mudah ditemui di berbagai pelaku usaha. Metode pembayaran digital tersebut kini menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Pembayaran menggunakan QRIS semakin akrab di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang terbiasa menggunakan telepon genggam. Proses pembayaran cukup dilakukan dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran digital. Kemudahan tersebut turut mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Banyak konsumen mulai mengurangi penggunaan uang tunai karena pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien. Perubahan tersebut juga diikuti oleh pelaku UMKM yang mulai menyediakan layanan QRIS di tempat usahanya. Kehadiran metode pembayaran digital menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Selain mempercepat proses pembayaran, QRIS juga memudahkan transaksi tanpa harus menyiapkan uang pas. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli menjadi lebih sederhana bagi penjual maupun pembeli. Penggunaan QRIS menunjukkan masyarakat semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam menjadikan pembayaran non-tunai semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bye.

Saudara pendengar, Prosa TVRI Talaut, pemerintah masih menyediakan plafon kredit usaha rakyat KUR 2026, memperkuat permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp290 triliun bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur hingga 22 Juli 2026. Pemerintah mengajak pelaku UMKM memanfaatkan sisa plafon pembiayaan yang masih tersedia pada tahun ini. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Risa Damanik menyampaikan perkembangan penyaluran KUR melalui keterangan resminya. Keterangan tersebut disampaikan Risa pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Menurut Risa, sebanyak 1,1 juta debitur merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal. Sementara sekitar 511 ribu UMKM telah mengalami peningkatan kapasitas usaha atau naik kelas berkat dukungan pembiayaan KUR. Risa menjelaskan sekitar 65% penyaluran KUR telah diarahkan kepada berbagai sektor produktif nasional. Sektor tersebut meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta lapangan kerja. Ia menambahkan, KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan bagi debitur. Proses pengajuan kredit juga tidak dikenai biaya maupun kewajiban menggunakan jasa perantara. Kementerian UMKM mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR kepada pihak berwenang. Laporan tersebut mencakup permintaan agunan tambahan, pungutan biaya maupun praktik percaloan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

0: Ca, kamu pernah kepikiran gak? Siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede gak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang gak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Oke, baiklah saudara pendengar.
1: Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Kita awali berita dari RRI Manado. Dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen, kami ulangi, Ditjenim Sulut tebar bibit ikan nila dan lepas ayam petelur di lapas kelas 3 Amurang.
2: Resmi dibuka peternakan ikan nila lapas.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen PAS Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke lapas kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen PAS Sulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
2: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwira swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan, dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen PAS Sulut. Kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Kesak melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita beralih ke Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango menjadi lokasi pencanangan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pencanangan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi di Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi pencanangan didasarkan pada nilai sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat di daerah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan Bone Bolango memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Menurutnya daerah ini menjadi bagian penting dari lahirnya semangat perjuangan rakyat Gorontalo.
5: Dipilihnya Bone Bolango karena dari sini tumbuh sebuah pergerakan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1942 ada tokohnya di sini, pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone. Itu tidak bisa dipisahkan dari benang merah rangkaian sejarah yang harus kita terus pertahankan, kita kembangkan, kita turunkan kepada seluruh generasi yang hari ini, besok, dan akan datang.
4: Selain menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan, pencanangan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia Tingkat Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di kawasan Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango.
6: Rangkaian kegiatan pencanangan bertempat di objek wisata Danau Perintis dilaksanakan dengan beberapa agenda. Yang pertama yaitu jalan sehat yang telah kita laksanakan bersama dengan jarak kurang lebih 1,9 km yang dimulai dari halaman kantor Bupati Bone Bolango dan finish di tempat ini di objek wisata Danau Perintis. Yang kedua yaitu penaburan 10.000 benih ikan nila. Ini dilakukan di kawasan Danau Perintis ini untuk mendukung kelestarian ekosistem perairan dan juga ketahanan pangan lokal. Kemudian penanaman 81 pohon penghijauan.
4: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
1: Ya, peringkat demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Senin 3 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pa. Oh, jadi tuh orang mau liburan ke Singapura, Dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Papa udah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu, Dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh kok, Ma, sabar. Nanti kalau so ada doi bar torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul,
1: Sabar.

Azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut di kesempatan hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

ya, selamat sore saudara peringat Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kami kembali hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Saudara peringat Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal resmi RRI, harga ikan air tawar jenis mujair di Pasar Lirung mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrim. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Lirung, Yusti, mengatakan harga ikan mujair saat ini naik dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram. Menurut Yusti, cuaca ekstrim yang masih terjadi menyebabkan pasokan ikan berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Meski demikian, aktivitas jual beli ikan di Pasar Lirung masih berlangsung normal dan kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar tetap cukup tinggi.

Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas dan langsung dimakan dengan nasi dan dabu-dabu, yaitu sambal Minahasa, atau menjadi bahan untuk memasak hidangan lainnya. Suwiran daging cakalang fufu dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan seperti selada kentang, mie cakalang, atau dimasak rica-rica dengan cabai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau para nelayan untuk sementara waktu tidak melaut menyusul masih tingginya gelombang laut yang berpotensi membahayakan keselamatan. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan kondisi cuaca yang belum bersahabat membuat aktivitas penangkapan ikan di laut memiliki risiko yang tinggi. Karena itu, keselamatan nelayan harus menjadi prioritas utama. Leida mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, agar bersabar dan menunda aktivitas melaut hingga kondisi cuaca kembali normal. Selama cuaca buruk masih berlangsung, nelayan diharapkan dapat mencari pekerjaan atau usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. BPBD Talaut juga mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dari instansi berwenang serta mematuhi setiap imbauan yang dikeluarkan demi menghindari terjadinya kecelakaan di laut. Pemerintah daerah berharap cuaca segera

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, BPS memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 28,71 juta ton pada September 2026 atau meningkat tipis 0,01% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, kenaikan tersebut setara dengan tambahan produksi sekitar 0,003 juta ton dibandingkan Januari hingga September 2025. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan kenaikan sebesar 0,01%. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area KSA pada Juni 2026, luas panen padi selama 9 bulan pertama tahun ini diproyeksikan mencapai 9,46 juta hektar, naik 0,11% dibandingkan Januari hingga September 2025.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada import dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimport produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Ya baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda mini drama dengan judul Kaulah Harapan, persembahan dari RRI Fak-Fak.

0: mau jadi pahlawan kesiangan kah?
1: Awas! Awas!
2: Kaulah harapan.
3: Telepon dari Desti. Kenapa ya? Ya, halo Des.
4: Halo An, gimana? Kamu jadi pindah ke Papua?
3: Jadi dong Des. Nih, mama udah ngurus semuanya tadi. Besok pagi kita berangkat.
4: Ih, Hana, kok cepet banget sih? Perasaan baru deh kemarin kamu ngomong kalau mau pindah. Emang gak bisa ditunda ya?
3: Gak bisa, Des. Soalnya kakek sendiri di sana. Gak ada yang jagain. Karena Bibi harus segera ke tempat tugas yang baru di kampung.
4: Papua. Emang ini kamu bakal tinggal di Papua sebelah mana sih, Han?
3: Kan udah aku jelasin kemarin, Des. Kok lupa sih? Fak-fak. Fak-fak di Papua Barat, tempat kelahiran mama. Kota ini terkenal dengan budaya satu tungku tiga batu, yaitu toleransi beragama, dan disebut sebagai kota pala loh. Ya, kira-kira begitu deh yang mama ceritain sama Hana, Des.
4: Ya elah, udah penjelasannya, Han. Kamu tuh ya, kok gak ada sedih-sedihnya sih mau berpisah dengan sahabat karibmu ini?
3: Sedih, pastilah, Des. Tapi mau gimana lagi coba? Di sini juga sudah gak ada papa. Tuh kan, Des, aku jadi sedih nih. Udah dulu ya.
4: Oke. Udah, Han, gak usah sedih-sedih. Pokoknya, kalau kamu udah nyampe di Papua, jangan lupa kabari aku ya.
3: Pasti dong, Des. Bye.

0: anak-anak, coba menurut kalian apa itu arti kemerdekaan?
1: Aku Bu Guru.
0: Ya, silakan Hana.
1: Menurut aku, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan. Lebih dari itu adalah bagaimana memaknai kemerdekaan sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan bangsa dan bertanah air. Perjuangan harus dimaknai dan dilanjutkan oleh pemerintah, oleh generasi muda, dan seluruh masyarakat dengan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah. Sebagai generasi penerus bangsa, mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan belajar saja, apalagi di tengah perkembangan zaman sekarang ini. Media sosial menjadi tempat bertebaran berita hoax atau bohong. Jangan sampai kita, rakyat Indonesia, terpecah belah karena hoax atau menjadi bagian dari penyebar hoax.
0: Ya, bagus sekali, Hana.
2: Daniel, itu cewek yang saya bilang, Diko. Anak baru, pindahan dari Jawa. Wih, so cantik baru paling pintar,
3: Ai, cantik dari sebelah mana, Kak? Ada standar-standar juga, Mo. Kau tahu masih banyak yang lebih cantik dari dia. Lagian, orang-orang di kota besar sana, nanti dong bawa pengaruh buruk untuk itu di daerah.
2: Ji, kau ganas apa nih? Santai saja, Bro.
3: Ah, terasuka. Anak baru saja mau bikin diri sekali. Paksa cantik. Sebenarnya dia mau ke skala siapa, Kak? Pokoknya saya terasuka.
4: Woi, tunggu dulu anak baru. Kamu pergi mana dengan sampah-sampah itu?
1: Ya, mau dibuang ke tempat sampah lah.
3: Anak baru, kau stop cari muka sudah bikin-bikin diri apa? Baru masuk saja su bikin sensasi. Kau terlihat kah bapak itu petugas? Dia dapat gaji untuk urus sampah-sampah itu. Kau mengerti?
1: Ya, gak apa-apa lah, aku bantuin. Kan kasihan bapaknya sudah tua.
3: Hei, Fandi, kau dengar tuh? Kata, dia kasihan. Aduh, paling bikin diri sekali anak baru ini. Kau sudah pura-pura baik sudah.
2: Daniel,
3: kenapa lagi?
2: Hari ini hari apa, Kak?
3: Kau sudah lupa hari, Kak? Kau terlihat ketong pakai batik berarti hari Kamis.
2: Saya pikir hari Rabu. Rindu anak baru alias Hana.
3: Kau minta dapat hajar, Kak? Begini, kawan, saya dah pikir bagaimana caranya supaya ketong terus ikut pacara hari Senin ini.
2: Senin supacara. Sudah. Kita nunggu alasan sakit saja, toh.
3: Aduh, ketum sering alasan sakit. Nanti lawan baca, kawan. Bagaimana kalau pas upacara ketum pi saja ke tunjuk muka. Terus setelah Pak Guru absen langsung ketum dua kabur.
2: Bikin capek saja ikut-ikut upacara ini. Kawan, saya setuju. Itu ide bagus itu. Sip.
5: Lapangan hijau yang kosong ini tadinya dipenuhi oleh tamu-tamu yang ingin mengabadikan momen-momen langka ini karena bisa masuk.
1: Assalamualaikum. Kakek, Hana pulang.
6: Waalaikumsalam.
7: Ayo, makan siangnya sudah siap. Waktunya kita makan.
1: Hana, ganti baju dulu ya, Ma.
7: Bapak, kamu tidak apa-apa? Hana, coba ambilkan kakek air putih, nak.
1: Iya, Ma. Kakek, diminum dulu ya airnya.
6: Iya, terima kasih, Ju.
7: Ana, coba sini bantu mama cari obatnya kakek.
1: Ini obatnya ketemu. Tapi, Ma, ini tinggal bungkusnya saja, Ma.
7: Iya, sudah. Nanti selesai kita makan siang, kamu tolong belikan obatnya kakek ya.
1: Sekarang aja ya, Ma. Kasihan kakek, batuk terus. Kamu gak apa-apa?
4: Oi, kau kira kau saja ada mobil, Kak?
1: Ya ampun, kamu berdarah.
4: Terapa-apa. Ini cuma luka kecil saja, Mo. Terima kasih, Kalau terhadap kau ini sudah petabrak apa? Hah? Hana?
1: Daniel? Kamu gak apa-apa? Ya ampun, kamu terluka, Daniel. Mari, ikut aku ke rumah dulu ya. Rumah aku deket sini kok. Biar luka kamu aku obati dulu ya. Assalamualaikum, kakek.
6: Waalaikumsalam.
1: Kakek, ini temannya Hana. Namanya Daniel.
4: Siang, Tete.
6: Siang, iya. Astaga, kau pukul kaki dan tangan luka itu. Kau kenapa? Hana, cepat kau obati dia pun luka itu ya. Hana Pumama, coba ku ambil obat merah dulu.
7: Iya, iya. Ada apa?
8: Kenapa kamu bisa terluka, nak? Mari sini, duduk dulu. Hati-hati.
4: Aduh. Tadi ada mobil di balap laju sekali. Hampir saya dapat tabrak pas mau menyeberang. Untung ada Hana tadi, kau terada ini parah sekali ngapain.
6: Orang-orang sekarang saja ada yang bawa mobil tuh, don tra pikir-pikir don pukul keselamatan kah, orang lain pukul keselamatan kah. Untung kau selamat, harus banyak bersyukur. Kemong sekarang ini su enak. Sekarang mau pi mana-mana saja gampang. Dulu-dulu itu harus jalan kaki. Apalagi pas zaman perang. Tete dong berjuang setengah mati.

0: Cepat, cepat. Ada tentara Belanda itu. Ayo ketung sembunyi.
1: Aduh, Abu, Sasutra kuat lagi. Darah terus keluar dari 10 luka tembak di lengan.
0: Jangan kau bilang begitu, Franz. Kau harus kuat. Nanti ketung cari bantuan.
1: Terada, Abu. Kamu pergi sudah, kasih tinggal sah. Sastra mau gara-gara sah, kamu semua dapat tangkap dari tentara Belanda.
0: Tidak bisa begitu. Ketong harus susah sama-sama. Senang juga sama-sama. Tak sekuat kau berdiri, Franz. Ayo, cepat. Ketong cari tempat persembunyian dulu.
2: Stoppen! Stoppen!
1: Abu! Awas!
3: Pahlawan zaman dulu itu terkenal tua, muda, miskinkah, kayakah. Yang penting punya keyakinan tinggi untuk bela tanah air, walaupun sampai mati. Ya, seperti Tete pu teman Franz. Dia kasih selamat Tete pu hidup, tapi akhirnya dia meninggal. Tete bersyukur sekali bisa selamat hidup sampai sekarang. Kamu orang beruntung hidup di zaman sekarang ini. Makanya, hargai kaum orang tua, hargai sesama, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kamu dua ini sekolah baik-baik, Hana, Daniel, ingat, bikin bangga orang tua. Kamu orang ini sudah harapan bangsa.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

Oke, baik pendengar. Demikian ya, ada lagunya Ebit ya, kolaborasi Adra dan Segara Band ya, sudah melengkapi malam Anda, melengkapi hiburan Anda.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Selamat malam untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, yang pada saat ini dimanapun berada, yang lagi mendengarkan siaran RRI Radio Republik Indonesia Kota Manado. Sekali di udara, tetap di udara. Bahagia saya hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya Dayu Kadesuseni dalam mimbar agama Hindu, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang Catur Weda ya. Catur Weda yaitu empat Weda yang kita kenal ya, dalam agama Hindu ada empat Weda yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan ya, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat mempelajari ajaran suci yaitu Catur Weda. Sebagai umat Hindu, memahami Weda merupakan langkah penting ya untuk memperkuat sarada dan bakti serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Catur Weda, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih Weda itu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yang kata dasarnya adalah Wid, yang berarti ilmu pengetahuan. Ya, Weda itu adalah ilmu pengetahuan. Weda

merupakan kumpulan sastra-sastra dari zaman India kuno yang sangat banyak dan sangat luas ya. Dalam Hindu, Weda termasuk dalam Shruti ya. Termasuk dalam kumpulan Shruti yang secara harfiahnya yaitu berarti yang didengar ya, yang didengar. Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Brahman adalah Tuhan itu sendiri yang diturunkan kepada para resi. Jadi, Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan dan didengar oleh para resi, kemudian para resi itu menurunkan kepada kita semua ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelasnya. Jadi Weda itu bukan ciptaan manusia, cuma Weda itu ditulis oleh manusia. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci ya, yang diwahyukan oleh Tuhan, kemudian didengarkan ya oleh para resi, kemudian para resi ini akan menurunkan kepada umatnya itu kan. Kemudian Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang maha kuasa ya, seperti yang dikatakan di atas tadi lah, Weda adalah wahyu Tuhan ya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan Weda adalah Shruti yang merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu umat Sadharma, Weda adalah pengetahuan suci, ilmu pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah Weda itu sangat luas ya. Apa saja tentang sesuatu, semua sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Nanti setelahnya ini kita akan dapat saya perdengarkan ya dengan jelas apa-apa yang diwahyukan Tuhan itu, ilmu pengetahuan tentang apa saja ya. Mari kita sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal dulu bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci Weda tersebut. Bapak Ibu umat Sadharma yang berbahagia, bahasa yang dipergunakan dalam Weda disebut bahasa Sanskerta, di mana nama Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharishi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astyadhyayi, yang sampai saat ini ya masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita membaca Weda itu, kita harus tahu tentang bahasa Sanskerta itu sendiri ya. Dan hati-hati Bapak Ibu di dalam menerjemahkan Sanskerta itu sendiri ya, supaya tidak salah ya, karena ini tentunya bahasa Sanskerta di mana ilmu itu adalah diwahyukan oleh Tuhan. Jadi bisa menjadi bahwa A yang kita lihat, A yang kita baca belum tentu A, begitu kan. Ada banyak lagi terjemahan-terjemahan ya yang perlu kita kaji sehingga memang betul-betul mendapatkan inti dari ajaran yang dimaksud. Kemudian sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal dengan nama Daiwiwak ya. Daiwiwak yaitu bahasa atau sabda dewata, di mana dewa adalah dewata, kemudian wak adalah perkataan ya,
Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ialah Resi Panini, ya. Tadi dikatakan tadi di atas, kemudian dilanjutkan oleh Resi Patanjali dengan karyanya adalah kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Resi Wararuci. Jadi ada beberapa tokoh begitu yang memperbagus ya terjemahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri ya, tata bahasa segala macam ya, ada beberapa tokoh di sini dikatakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya, seperti saya katakan tadi di atas, sekarang ini kita akan mengenal bagian-bagian dari Catur Weda itu sendiri ya. Apa-apa saja bagian terdapat dalam Catur Weda itu ya. Apa-apa saja ilmu yang terdapat dalam Catur Weda itu. Catur Weda terdiri dari satu yang disebut Rig Weda. Rig Weda yaitu membahas tentang kumpulan mantra dan syair pujian ya, berisi doa puji-pujian kepada para dewa, yaitu di mana Rig Weda ini dihimpun oleh Maharsi Pulaha atau sering kita kenal dengan nama Maharsi Pula. Kemudian yang kedua yaitu Sama Weda. Sama Weda sendiri adalah kumpulan mantra yang berupa ajaran mengenai lagu-lagu pujian, yaitu digunakan dalam untuk tuntunan yaitu irama atau nyanyian suci dalam upacara, di mana Sama Weda ini dihimpun oleh Maharsi Jaimini ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yajurveda ya. Yajurveda di mana Yajurveda sendiri adalah kumpulan mantra yang memuat tuntunan tata cara pelaksanaan yajna atau korban suci ya. Berisi panduan bagi pendeta saat melakukan ritual. Jadi tata cara pendeta dalam melaksanakan ritual itu dibahas dalam Yajurveda ya. Di mana Yajurveda ini dihimpun oleh Resi Waisampayana ya. Kemudian yang keempat yang disebut Atharva Weda. Di mana Atharva Weda ini adalah kumpulan mantra yang memuat tentang doa untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dia berisi penangkal segala macam penyakit ya, dan juga pengobatannya begitu dong, hingga ajaran bersifat magis yang positif ya, magis yang positif. Dan Atharva Weda ini dihimpun oleh Maharsi Sumantu ya, Maharsi Sumantu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, di sini sangat jelas dikatakan ya bahwasannya masing-masing weda itu mengatur setiap komponen ya, setiap hal ya. Ada puji-pujian untuk doa diri sendiri kepada Tuhan ya. Ada tata cara ibadah atau persembahyangan ya, diatur begitu ya. Kemudian ada juga tentang pengobatan ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya apa yang kita sebagai umat Hindu lakukan di dalam persembahyangan ya, ada kidung, kemudian ada mantra-mantra, ada doa, kemudian ada tata cara, itu semua diatur dalam Weda ya. Dalam Weda masing-masing diatur di masing-masing Weda itu sendiri ya, di masing-masing Weda itu sendiri antara Catur Weda ini ya. Jadi tidak sembarangan misalnya Pinandita yang muput begitu ya, yang memimpin upacara atau yang menghantar upacara itu, jadi diatur semua, jadi tidak sembarangan ya. Mana tuh batas-batas yang boleh kita lakukan, beliau lakukan, dan tidak boleh yang beliau lakukan, begitu ya. Ada batas-batasnya, ada jenjang-jenjangnya ya. Seperti misalnya kalau
Bebanten ya. Kalau Bebanten itu kita juga harus membaca, ada lontar-lontar yang harus kita baca ya. Misalnya di Pelinggih ini, di tempat ini, apa-apa yang harus kita haturkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan. Begitu juga weda yang keempat yaitu Atharwa Weda, yaitu mencangkup tentang kumpulan mantra-mantra tentang pengobatan ya. Pengobatan, tentang pengobatan penangkal segala macam penyakit ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pengobatan ya, usada, kalau bahasa Sanskerta bilang usada, kita mempelajari Atharwa Weda, weda yang keempat. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengobatan dan apa-apa saja itu tumbuhan yang termasuk obat ya, mengandung obat begitu ya, menangkal penyakit atau menghilangkan sesuatu penyakit. Jadi kita harus membaca tentang Atharwa Weda, weda keempat tadi ya, kalau kita ingin mempelajari tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, ilmu pengobatan. Tentunya juga ajaran yang bersifat magis positif ya. Magis positif di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sakral tetapi punya sifat positif ya. Banyak tetua kita bilang begini, boleh saja belajar mantra pengobatan ketika kita arahkan ke arah positif, semua akan menjadi baik ya kan. Tetapi ketika kita membawa ilmu pengetahuan itu ke hal-hal negatif, tentu tidak akan berdampak baik ya bagi kita ataupun bagi kehidupan bermasyarakat ya. Jadi jangan kita salah mengartikan atau jangan kita salah mempelajari sesuatu ya. Pergunakanlah sesuatu itu dengan positif supaya apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk kehidupan ya. Kehidupan yang lebih luas, tentunya kehidupan bermasyarakat ya, bernegara ya, beragama ya, itu ya, karena kita itu adalah makhluk sosial. Alangkah bahagianya bila kita mengetahui sesuatu ya, misalnya tentang pengobatan, kemudian ada seorang yang sakit minta tolong kepada kita untuk pengobatan, alangkah senangnya kita bisa membantu kemudian menjadi sehat seperti hanya para dokter ya. Bahagia pasti beliau itu melakukan operasi menyelamatkan nyawa ya. Para dokter bisa membantu ibu-ibu melahirkan ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sembarangan kita dalam tata cara persembahyangan kita ya, umat Hindu yang selama ini kita lakukan itu semuanya diatur dalam Chaturveda itu sendiri ya. Bapak Ibu Umat Sedharma, Weda tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara keagamaan tetapi juga mengajarkan nilai universal seperti satya yaitu kejujuran, dharma kebenaran, ahimsa tidak menyakiti, dhamma pengendalian diri, serta kasih sayang kepada semua makhluk. Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan di era modern ketika manusia menghadapi berbagai tantangan moral ya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, Weda itu adalah pengetahuan yang sangat luas, pengetahuan yang sangat luas. Apapun seperti dikatakan tadi, seperti air mengalir terus menerus tanpa henti, itulah pengetahuan ya. Itulah pengetahuan. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita yang kita tidak tahu ya. Semakin begitu juga dengan kesehatan. Semakin dokter-dokter lebih pintar, penyakit itu lebih banyak. Jadi kita harus setiap hari harus belajar ya kan, harus belajar. Itulah pengetahuan itu, dan pengetahuan itu sangat relevan sampai kapanpun ya.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ajaran Caturweda dapat diterapkan melalui Trikaya Parisuddha. Itu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selain itu, umat Hindu hendaknya rajin sembahyang ya, mempelajari kitab suci, menghormati guru dan orang tua, juga menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, serta melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas. Di mana salah satu ajaran penting dalam Weda adalah Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang. Memang benar Bapak Ibu, kebenaran akhirnya akan menang. Karena kebenaran itu ya memang benar, ya kan? Walaupun tidak serta-merta terlihat sekarang, tapi pada akhirnya akan menang, ya. Karena kebenaran itu adalah absolut, tidak teranu dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu ada absolut, jadi kapanpun kebenaran akan tetap menang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab berdasarkan ajaran Weda, bukan hanya dengan menghafal isinya ya, tetapi juga mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata ya. Ketika setiap orang mampu hidup berdasarkan Dharma, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Tercapailah moksa Dharma demi kebahagiaan lahir dan batin, dan tercapailah moksa. Demikianlah Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Terima kasih telah mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini ya. Tidak banyak yang saya berikan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah selalu berada di siaran ini ya, RRI yang kita cintai ya, di mana slogannya sekali di udara, tetap di udara. Demikianlah mimbar pada hari ini, saya tutup dengan para mesanti. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Mantra. Dengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut antaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani Presiden pada Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan tersebut pada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini, berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Terima kasih. Presiden intinya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan lintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdija mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Ini semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026 dari Istana Merdeka dan Devandi RR 3 tersembunyikan Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi di Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal undang-undang ini mulai dari penyusun. Sekarang kita sedang dalam penyusun ya, undang-undang. Mohon masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Gisang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harap kami, undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita. Itu sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tipkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan. Masih menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juli 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamar Picaniago, ngajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamar Picaniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026, dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS Edward Agus mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan terlihat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan

Apa? Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi di semua tema malam hari ini. Temu lagi bersama saya Elin Salviani. Mana-mana Anda pendengar di program Manado Malam ya, yang pasti di hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat ya. Apalagi yang mendengarkan Pro satu Manado, baik melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di semua hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap gitu ya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di Manado Malam seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda ada informasi-informasi seputar komunitas gitu ya, dan juga akan ditahdirkan nanti ada acara Ruang Rindu dan tentunya Renungan Malam gitu ya, lagu-lagu spesial sampai nanti di pukul 12 malam. Dan yang pasti apa kabar untuk Anda di Sumantan malam hari ini? Semoga sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 karena ada banyak lagu-lagu gitu ya yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetap jaga kondisi, apalagi yang sedang menikmati makan malamnya hari ini. Oke, semoga hari ini juga tambah energi gitu ya, tambah semangat juga tentunya mendengarkan Pro 1 Manado di malam hari ini.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Shalia Saputra dengan suara keberharap yang sudah saya hadirkan di ruang DR Anda ya. Dan yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya ada beberapa komunitas Indonesia yang inspiratif dan juga kredibel gitu ya. Yang pertama di sini ada namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo. Mavindo ini adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada melawan hoax gitu ya, misi informasi dan juga disinformasi di Indonesia. Jadi mereka menjalankan edukasi publik, pemeriksaan fakta, pelatihan literasi digital, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Jadi program utamanya adalah pelatihan cek fakta, edukasi melawan hoax gitu ya, literasi media sosial, pendidikan etika digital, bahkan pelatihan kecerdasan artificial atau AI yang bertanggung jawab. Tentunya di tahun 2026, Mavindo ini juga mengembangkan kelas terkait literasi digital, cek fakta, anti scam dan juga AI gitu ya untuk pendidikan. Dan tentunya ada lagi gitu ya komunitas Indonesia namanya Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar ini adalah gerakan yang mengajak anak muda berkontribusi dalam pendidikan, terutama melalui pengalaman mengajar dan juga pengembangan kepemimpinan. Dan tentunya komunitas ini tuh menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari keterlibatan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga ada komunitas Indonesia Berkebun gitu ya. Ini juga ada di Indonesia. Salah satu komunitas yang mengajak masyarakat buatkan lahan jadi kebun produktif. Jadi dampaknya itu meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat hubungan warga, mengajarkan pangan berkelanjutan. Dan ini sangat cocok sekali gitu ya bagi pecinta lingkungan, komunitas sekolah, bahkan keluarga dan anak muda pendengar. Oke, yang pasti ada lagi komunitas namanya Decoding Indonesia. Ini Decoding ini merupakan platform pembelajaran teknologi yang membantu mengembangkan talenta digital Indonesia. Jadi ini salah satu komunitas mendorong masyarakat Indonesia agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga pencipta teknologi gitu ya. Dan ada lagi komunitas lokal berbasis daerah gitu ya. Di sini salah satu organisasi komunitas daerah ini sering memberikan dampak paling terasa, yaitu contohnya komunitas literasi desa, bank sampah, rumah belajar, bahkan komunitas UMKM gitu ya, bahkan relawan bencana, kelompok tani muda. Dan kelebihan dari komunitas ini ya, ini bisa dampaknya langsung terlihat gitu ya, mudah berkolaborasi, mengenal masalah nyata di seputar masyarakat. Dan yang pastinya ini salah satu komunitas yang tentu juga dikenal gitu ya banyak masyarakat yang di Indonesia. Dan salah satu komunitas yang inspiratif dan juga kredibel ya. Oke, untuk kalian semuanya di program spesial Pro 1 di sementara hari ini di Brown Komunitas cukup dulu. Nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Nanti di pukul 21 gitu ya, ada banyak lagu-lagu di acara Ruang Rindu. Nanti Anda bisa pilih beberapa lagu yang sudah kami persiapkan ya. Anda bisa bergabung nanti di 0821-9583-5080. Jadi untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis, apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: saat malam untuk Anda di malam hari ini di acara Ruang Rindu ya, yang pastinya untuk Anda yang bergabung saya persilahkan di 082195835080. Di acara Ruang Rindu saya yang terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di malam hari ini kita akan membahas tentang 17 Agustus gitu ya. Nah, gak jauh-jauh nih di tanggal 17 Agustus gitu ya, apalagi di bulan spesial saat ini, tentunya gak jauh-jauh kita sudah merencanakan kira-kira kegiatan-kegiatan apa nih gitu ya di tanggal 17 Agustus nanti. Nah, namun di hari ini di acara Ruang Rindu saya akan menghadirkan topik tentunya kira-kira perlombaan 17 Agustus apa nih, yang perlombaan-perlombaan yang pernah Anda ikuti gitu ya di perlombaan 17 Agustus, yang tentunya juga membuat Anda jadi makin senang gitu ya menantikan nih perlombaannya ada lagi di 17 Agustus. Nah, tentunya ada lagi yang bergabung di malam hari ini. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam juga orang Bunaken, Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabar, ada sehat-sehat.
0: Oke, ya maksudnya hari ini kita membahas tentang gak jauh-jauh 17 Agustusan gitu ya. Biasanya kan ada perlombaan. Nah, biasanya perlombaan apa nih yang Ibu Haryati pernah ikuti nih kalau 17 Agustus?
1: Kalau dulu itu 17 Agustus itu kalau lomba ya cuma bola voli saja.
0: Bola voli itu ya. Wah, kayaknya atlet juga ini kayaknya ya.
1: Enggak juga, cuma ikut-ikutan.
0: Yang pasti itu memeriahkan juga gitu ya lomba 17 Agustus.
1: Iya, memeriahkan.
0: Oke, baik.
1: Yang pasti dibilang atlet ya enggak juga.
0: Wah, yang pasti keren ya, suka main voli gitu ya, Ibu Haryati. Oke, yang pasti lagunya apa nih, Indonesia atau Mainca?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini aku tak ingin sandiwara, Betaria Sonata, Amri Hammer, Hilang Permataku, Anna Ciska, Jawablah Rinduku, ada Dina Mariana, ada-ada saja. Yang mana nih?
1: Ada yang ketiga, yang pertama Insan.
0: Jadi galau ya, yang pertama yang ketiga.
1: Kita tuju Betaria.
0: Oke, Betaria Sonata, aku tengin sandiwara ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bu Haryati? Tiga orang spesial. Selamat
1: malam. Pertama buat Ibu Yelin yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Terbaik buat Ibu Yelin, si keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat Adi Nail. Salam paling sayang. Salam sehat. Semoga iklannya makin banyak.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jain, Ibu Cantik, ada Derma Didi, apa kabar? Salam sehat. Yang kedua ada Ibu Agnes, yang ada di Teling. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada apa itu Kang, yang ketiga ini ada Ibu Meilan Jo yang ada di Malalaya.
0: Okay.
1: Salam sehat bersama keluarga. Dia ada monitor biar nggak jam masuk tapi dia ke monitor. Jadi salam buat Ibu Yeli. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, mantap. Terima kasih Ibu Haryati di Bunaken ya, yang sudah bergabung di 082195835080 di kesempatan hari ini. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Yelin yang manis, yang baik hati. Selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan orang Tareran ini.
2: Ya, betul sekali orang Tareran ini. Belum pindah-pindah dong, Ibu Cantik.
0: Belum pindah-pindah ya, Ibu Anggreni. Oke, Ibu
2: Anggreni, iya, betul.
0: Di kesempatan hari ini kalau boleh tahu nih, kira-kira apa nih lomba 17-an yang pernah diikuti nih, Bu?
2: Aduh, Ibu Yelin, kalau mau bilang lomba banyak.
0: Satu
2: Anggreni Jaiko.
0: Satu aja. Apa nih?
2: Aduh. Kalau ini tahun masih ada tuh lomba je iko itu mau iko lagi no.
0: Oh, kayaknya suka ya. Apa nih?
2: Ja apa dang? Jawa lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang gitu ya.
2: Tarik okay. Tambang
0: mil. Mantap, luar biasa.
2: Aduh, kalau sampai kalah memang tak iko-iko.
0: Ya masih ini luar biasa ya. Oh, suka tarik menarik gitu ya. Kalau 17-an ya memang
2: iya.
0: Itu kayak salah satu perlombaan yang memang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu juga, yang memang selalu ada gitu ya di 17-an. Oke, okay. Ya pas ini Ibu hati-hati.
2: Itulah, you know.
0: Lagunya apa nih kira-kira? Indonesia atau Manca nih?
2: Indonesia Jo.
0: Oke, okay, Indonesia. Di sini ada Amri Hammer, Hilang Permataku. Ada Ana Ciska, Jawablah Rinduku. Ada Dinda Mariana, Ada-ada Saja. Yang mana nih?
2: Itu yang pertama Jo.
0: Amri Hammer ya, Hilang Permataku.
2: Itu Jo.
0: Oke, okay, baik.
2: Yang penting, yang penting prosatu enggak belum mau hilang. Tetap belum ada lah. Di hatiku tuh.
0: Amin. Ya pastinya lagunya untuk siapa amin. Nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, okay, tiga orang spesial. Yang paling spesial sekali adalah ibu yang lagi tugas, ibu yang cantik, yang manis, yang baik hati. Aduh, pokoknya kok dangto.
0: Saya suka menabung juga gitu ya.
2: Saya rajin menabung. Tuh okay. Tidak sombong. Salam buat Ibu Yelin tentunya. Salam sehat
0: yeah.
2: Salam sukses
0: yeah.
2: Terus selalu diberkati Tuhan Ibu Yelin bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terlebih khusus lagi si Pinter yang ada di situ atau di rumah?
0: Di rumah, lagi di rumah. Lagi di rumah.
2: Aduh, ada di rumah ketukan.
0: Oke okay.
2: Oke, buat adik lain, solebih hari, solebih pinter. Pokoknya biar kita di kamar mandi kalau sudah dengar adik lain untuk iklan udah sama keluar dulu.
0: Dengar dulu gitu ya. Okay.
2: Mendengar dulu tuh adik lain lagi bersuap-suap di iklan.
0: Oke, baik. Tiga orang okay. Spesial untuk siapa nih?
2: Tiga orang spesial tuh. Pertama babalah soal aduh Ibu Jane. Apa kabar Ibu Jane di Ermadini? Ini salam dari Ibu Anggreni, Ibu Jane. Mudah-mudahan Ibu Jane lagi mendengar ini kan Ibu Jane. Salam buat keluarga yang ada di rumah Ibu Jane selalu sehat. Terus diberkati Tuhan Ibu Jane. Ibu Jane bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua, mau salam juga ada Bunda Yes di Makalisung, apa kabar? Tentunya salam sehat. Salam buat keluarga Bunda El, salam yang paling spesial buat Ibu El, salam yang sayang juga Kang. Ada terus yang ketiga ada Nona Vina di Kanaan. Selamat malam bersama dengan keluarga. Salam sehat, salam sukses terus Nona Vina bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, okay, kembali ke Ibu J, Ibu J, aduh buku, Ibu Y.
0: Langsung ke air mandi ini dong, gitu.
2: Enggak pernah ingat-ingat apa Ibu J, kok ini tak terasa.
0: Wah, ada Yel, apa ini? Teringat ingat dengan Ibu J ya.
2: Di pro satu.
0: Oh, iya.
2: Jadi pernah ingat-ingat apa Ibu J di air mandi ini kan?
0: Teringat-ingat gitu
2: Ibu
0: ya.
2: Ibu Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat.
0: Siap.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Anggreni di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, jangan lupa gitu ya di sore hari ini topik kita apa, lomba 17-an yang pernah Anda ikuti gitu ya. Di 0821-9583-5080 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dan ibu siapa di
3: dengan
0: mana ini?
3: Dengan orang Papirutara.
0: Pakai Papirutara, Ibu Elizabeth.
3: Ada mujur sekali, tidak sempat tergabung.
0: Nah, itu dia. Kalau orang sabar, pasti ada.
3: Iya,
0: nah, yang pasti
3: mohon keselamatan.
0: Oh iya. Ibu Elizabeth, hari ini, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa yang pernah ikuti?
3: Yang pernah ikut?
0: Mm-mm.
3: Masih sekolah atau sekolah?
0: Yang pernah diikuti? Apa aja?
3: Ya, kalau lomba banyak boleh saja ikut.
0: Satu aja.
3: Dikit volleyball, dikit bola kaki, dikit lari karung, dikit tarik tambang.
0: Oke, baik semua gitu ya.
3: Banyak itu semua. Mar sekarang sendam ini. Kurang anak-anak dan cucu-cucu.
0: Oke, cuma jadi penonton gitu ya sekarang ya. Berarti iya, dulu lincah sekali gitu ya Ibu Elizabeth. Ya.
3: Dulu mulai dari masa sekolah,
0: okay,
3: sampai so berumah tangga tetap.
0: Memang ya.
3: Main terus.
0: Ketahuan ya, gitu ya masa mudanya lincah
3: hobi
0: sekali.
3: Sekali itu. Hobi ya. Hobi sekali.
0: Oke baik. Yang pastinya Ibu Elizabeth lagunya apa? Indonesia atau manca?
3: Indonesia.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada Ana Ciska, Jawablah Rinduku, ada Dina Mariana, ada-ada saja, ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis. Yang mana nih?
3: Mana ini? Yang pertama dan yang ketiga itu. Uh-huh. Yang pertama dong.
0: Yang ya, pertama Ana Ciska ya, Jawablah Rinduku ya.
3: Iya,
0: oke okay, baik. Lagunya itu siapa? Oh betul. Jadi untuk yang dirindukan.
3: Yang bertugas malam hari.
0: Terima kasih. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Terima kasih karena datang gabung Puan Mbak Deli.
0: Iya, sama-sama Tuhan Ibu.
3: Berkati dalam melaksanakan tugas malam hari ini sampai tuntas sebentar.
0: Amin.
3: Kembali pulang dengan keadaan selamat diberkati oleh Tuhan. Bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
3: Ya, tiga orang spesial. Pertama mengirim dia ke orang yang ada di pembersihan atas. Ada Ate di sana, apa kabar, nafasi salam, salam kumpul selalu, salam baik dan salam persahabatan. Dan yang kedua ada Frankie di tumpaan. Ya Frankie, apa kabar Frankie, terima kasih itu salam tadi. Bikin apa dan dengar, memang kata betul itu Franky tadi, kesaksian itu. Selamat malam Franky, gitu, salam balik, salam baik, dan salam kompak selalu bersama dengan keluarga.
0: Oke.
3: Dan yang ketiga ada siapa ya kan, ada Jo, Pak Raiko jadi Leila. Selamat malam Pak Raiko, nafasu salam dari orang Pakuir Utara, salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu.
0: Oke.
3: Kembali jual yang tugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam shalom juga, shalom, damai di hati. Terima kasih Ibu Elizabeth di Pakuir Utara ya. Ada Ibu Anggraini Tareran, Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Elizabeth juga di Pakuir Utara sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di rundingan Anda, tiga lagu. Tentunya nanti di season yang kedua, dua lagu, dua penelpon kita terima sampai selesai ya di acara Ruang Rindu. Oke, tetap terus bersama Pur Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia dan

hargain dan bergotong royong. Indonesia jadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa depan.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 3 lagu yang sudah saya hadirkan di ruang Anda. Terima kasih tadi yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, ya malam hari ini orang Palu. Ya masih Bunda.
1: Iya benar sekali.
0: Bunda,
1: tapi waktu jaringan Mbak Yel, biasanya delay agak lama gitu Mbak Yel. Ini nah, saya coba-coba dari kamar ini.
0: Nah, ya pasti luar biasa nih ya, tergabung juga akhirnya ya Bunda.
1: Iya, okay. Ya biasa, tadi saya coba di telepon seluler coba tapi agak susah, saya masuk WhatsApp aja coba toh.
0: Waduh, tapi luar biasa ya, dua-duanya tuh berjuang juga WhatsApp dan juga di line telepon.
1: Oh iya gitu harus ya. Mbak Yel, karena biasa kalau iya harus karena satu kalau nggak nyambung satu.
0: Mantap, terima kasih perjuangannya juga nih Bunda. Bunda, hari ini iya, kita pengen tahu nih.
1: Iya.
0: Kita pengen tahu nih apa lomba 17-an yang pernah Bunda ikut ini.
1: Kalau 17 dari dulu masih umur-umur 50-an selalu ikut kegiatan sih, biasa diambil tirak jalan, senam. Tapi barusan ya, kita bertanding senam, senam ibu-ibu yang seumuran gitu diambil untuk senam, ikut kegiatan. Okay, kalau dulu-dulu kegiatan diikuti, tapi sekarang tinggal senam.
0: Senam ya sekarang ya. Oke, okay,
1: sesuai, sesuai umur. Sesuai umur.
0: Yang penting bergerak aktif gitu ya Bunda ya.
1: Oh iya, tetap harus ya. Harus jaga kesehatan sekarang biar kita apa biar umur so itu harus bergerak sih, masih senam.
0: Setuju, luar biasa. Ya masih Bunda hari ini lagunya apa nih Bunda? Indonesia atau manca?
1: Kalau anak mancanegara manca ya.
0: Oke, okay, manca. Mancanegara di sini ada Tina Turner yang the best, ada With That You dari Mariah Carey, ada lagu dari Wilson Phillips Hold On, kemudian ada lagu dari Diana Ross When You Tell Me That You Love Me. Yang mana nih?
1: Oh, Diana Ross aja yang terakhir.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih Bunda? Tiga orang spesial.
1: Oke, okay, yang pertama ya, mau salam buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Ibu Aurina. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Nita juga di Lelem. Selamat malam. Selamat beristirahat. Harapan ada sehat. Dan Tuhan selalu memberkati Ibu Nita dan keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Ros juga di Lelem ya. Selamat malam Ibu Ros. Ayo gabung, ada Mbak Yelin. Salam sehat ya Bro, salam persahabatan selalu. Okay. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya, bahagia selalu. Sukses selalu sampai akhir siaran ya.
0: Amin.
1: Dan doa terbaik buat Mbak Yelin dari keluarga di rumah.
0: Terima kasih
1: Mbak Yel, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, terima kasih Bunda Natalia di Palu hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Doa yang terbaik juga untuk Bunda dan keluarga, tetap jaga kondisi kesehatan. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung, halo saat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Yelin Sofiani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, karya anak bangsa.
0: Wih, mantap ini ya, Pak Benik jadi bolmut. Hari ini kalau boleh tahu nih kegiatan lomba 17-an yang pernah diikuti apa nih?
2: Aduh banyak sih, tapi kita ambil saja waktu SMA kita pernah ikut paskibraka tingkat kabupaten.
0: Ih, keren. Mantap ya, pernah ikut paskibra ya, Pak Benik Jo ya. Oke,
2: ya,
0: yang pastinya
2: ya.
0: Keren sih, yang pastinya Pak Benji terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih, Indonesia atau manca?
2: Oh, Western song.
0: Oke, pastinya ya. Ada Tina Turner yang the best, ada Without You dari Mariah Carey, kemudian ada lagu dari Wilson Phillips Hold On, ada lagu dari Westlife Flying Without Wings. Yang mana nih?
2: Number one, Tina Turner.
0: Oke, okay, the best ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan, Pak Benik Jo.
2: Oke, okay, tentunya ya. Pertama-tama Ibu Yelin Sofiani yang tugas ya. Semangat, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat tentunya ya. Tiga orang spesial malam hari ini yang pasti ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Ibu Agnes di Teling, dan yang terakhir ada siapa ya terakhir? Oh, ada Pak Islam di Buang Mengunduh Utara. Buat Ibu Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Benik Jo. Hari ini yang sudah bergabung di Bolmut gitu ya. Di hari ini sudah ada dua penelpon. Tadi ada Bunda Natalia juga yang bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Yelim.
0: Iya, selamat malam. Dengan orang Lelem ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Ros yang pastinya hari ini
1: baru datang.
0: Iya, yang pastinya luar biasa.
1: Iya, cuma di udara.
0: Terima kasih sudah bergabung Ibu Ros. Hari ini Ibu Ros apa nih? Kira-kira lomba 17-an yang pernah Ibu Ros ikuti nih.
1: Bagaimana?
0: Apa lomba 17-an yang pernah Ibu Ros ikuti? Pernah ikut lomba 17-an?
1: Nah, enggak pernah ikut kita lomba.
0: Oh, enggak pernah ikut lomba gitu ya. Cuma nonton aja gitu ya.
1: Cuma nonton-nonton. Nah, kalau 17 Agustus ada yang tari tambang.
0: Jadi enggak pernah ikut lomba. Open. Jadi enggak pernah ikut lomba nah, gitu pada intinya gitu.
1: Cuma
0: ya.
1: Gerak jalan.
0: Oke, pernah
1: ikut rame.
0: Oh, pernah ikut gerak jalan ya.
1: Tapi enggak di lomba itu, enggak lomba.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Ros lagunya Indonesia atau manca?
1: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia di sini ada Dina Mariana, ada saja, ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis, ada Bimbo Telaga Pujaan, ada Bob Tutupoli Tanpa Cinta. Yang mana nih?
1: Protokol itu.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
1: Ya, pertama buat Helen. Terima kasih soal angkat di telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini di kertas dan keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat Mai, Helen.
0: Iya, siap-siap Ibu. Terima kasih.
1: Ada dia?
0: Ada? Lagi di rumah.
1: Oh ya, di rumah saja. Nah, mau salam juga.
0: Iya, itu siapa
1: ada
0: ini?
1: Ada pertama Ibu Esther Lita di Jirian. Selamat malam. Ada juga Ibu Aurina. Selamat malam. Ada Nika di Leilam. Buat Yelim, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu. Sementara hari ini Bu Ros ya di Lelem yang sudah bergabung di 0821 9583 5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Yeah. Selamat malam. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka. Yang pastinya Ibu yang ada di tetaaran ini.
2: Siapa?
0: Yang pastinya hari ini kalau boleh tahu nih, pernah ikut lomba apa aja nih 17-an nih?
2: Oh, satu aja kan?
0: Satu aja. Apa nih?
2: Iya, sebetulnya banyak. Jalan jalan 17 kilo.
0: Ini gerak jalan atau bagaimana maksudnya?
2: Iya, 17 kilo jalan.
0: Oh, jalan itu lombanya gitu ya.
2: Iya, jadi jalan 17 kilo. Dapat hadiah gitu.
0: Juara berapa?
2: Asal sampai finish ya.
0: Itu juara atau apa?
2: Ya. Enggak dapat juara.
0: Enggak dapat juara gitu ya. Oke, tapi pernah ikut lomba itu gitu ya?
2: Nah, yang lain-lain juga banyak.
0: Baik, yang masih
2: dulu ya?
0: Dulu ya, oke baik. Kalau sekarang cuma nonton ya, Bu Arina ya?
2: Ah, cuma nonton. Kalau sekarang kan soletoy.
0: Oke, yang pastinya Ibu Arina lagunya apa nih, Indonesia atau manca nih?
2: Manca Maria Carey.
0: Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih tiga orang spesial?
2: Pertama buat Jelin yang manis, yang ada Candy sendak pindah-pindah kemari, yang sehat selalu, bahagia selalu. Terus diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama amin. Keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mama, aku lapar nih, please.
0: Iklan itu, lagi, iklan itu, lagi.
2: Itu siapa tuh? Suka begitu. Ayo.
0: Oke, langsung.
2: Ada deh.
0: Langsung tiga orang spesial. Kira-kira buat siapa nih?
2: Tiga. Yang pertama buat Ibu Natalia tadi, terima kasih salamnya. Kembali salam dari Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Yang kedua buat Agnes di Telin, terima kasih salamnya. Kembali salam dari Ibu Aurina. Yang ketiga, tunggu yang ketiga buat Frankie di mana tuh? Tombatu apa? Buat Frankie yang di Tombatu kalau enggak salah apa di Kawangkoan. Salam buat Frankie bersama keluarga. Terima kasih salamnya. Kembali ke biasa Candis. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Orina yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, sudah ada dua lagu yang sudah dipilih. Tadi ada Ibu Ros di Lelem, terima kasih sudah bergabung. Ibu Orina di Tataran 2 juga terima kasih. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda. Adalah.

0: Tuh di TV katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPG.

0: Oke, balik lagi pendengar masih di program spesial Pro 1 di Manado Malam, di Ruang Rindu. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mirli.
0: Halo, selamat malam orang air madidih ini ya. Oke, yang pastinya di hari ini Bu Jen. Kalau boleh tahu nih, yang pastinya ke apa nih lomba 17-an yang pernah diikuti nih?
1: Oh, pernah apa? Lomba makan kerupuk.
0: Oh, lomba makan kerupuk ya, juara kah atau bagaimana nih?
1: Iya, cuma pernah memang satu kali deh ikut. Sekitar 3 tahun lalu juara satu sih.
0: Wih, mantap.
1: Keren, mungkin keren. Pengaruh lapar.
0: Jadi kayaknya kalau ini tips juga ya, kalau ingin ikut lomba 17-an Agustus gitu ya, apalagi lomba makan kerupuk, harus dalam keadaan lapar gitu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Bisa aja Ibu Jen ya. Oke, Ibu Jen, hari ini lagunya apa
1: biasa,
0: nih?
1: No?
0: Indonesia atau Manca?
1: Manca aja dulu.
0: Manca, oke, okay, baik. Di sini ada lagu darinya Wilson Phillips, Hold On. Ada Westlife, Flying With That Wings. Kemudian ada lagu dari Mandy Moore yang Wanna Be With You. Yang mana nih?
1: Aku suka mau dengar Flying With That Wings.
0: Oke, okay, Westlife ya. Lagu itu siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Tentunya pertama untuk Kelin, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini.
0: Amin.
1: Dan berkati bersama keluarga, adina yang salam sayang. Baru tamu kirim semua yang semua su tadi. Dan monitor dari pertama, ada Ibu Anggraini Kang, selamat malam Ibu Anggraini. Ada monitor dari pebuka siaran sampai tutup siaran. Tetap monitor. Ibu Anggraini bersama keluarga, salam kompak-kompak selalu, salam kas. Baru ada Ibu Riati juga di Gunakin, apa kabar? Selamat malam, salam kompak, salam kasih. Terakhir untuk Ibu Sheni yang ditemohon juga, apa kabar? Salam hari, salam kompak, salam kasih semua pendengar setiap Pro 1 dan Pro 1 juga yang lagi monitor. Selamat malam, salam kompak semua buat Yelin yang lagi tugas. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye juga. Terima kasih Ibu Jen di Arma Didi yang hari ini sudah bergabung ya di 0821 95 835 080. Oh ya, dan yang pasti untuk Anda di Sultan hari ini pernah Anda ikuti, tentunya Anda bisa bergabung di Sultan hari ini, bisa menceritakan gitu ya pengalamannya, kira-kira lomba apa aja yang pernah Anda ikuti ya. Dan yang pasti di Sultan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado yang kayaknya susah sekali gitu ya bergabung melalui line telepon atau juga SMS, juga WhatsApp, bisa langsung kirim saja, ketik gitu ya di WhatsApp atau juga SMS, boleh ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya,
2: Yeli.
0: Selamat malam juga. Dari Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Nike yang berada di Leilem.
0: Oh, Ibu Nike. Ibu Nike apa kabar? Lama nih enggak kedengeran suaranya ya. Di Leilem.
2: Kabarnya ada baik-baik saja.
0: Sehat
2: selalu.
0: Ya masih Ibu Nike hari ini. Tapi kita apa lomba 17-an yang pernah Ibu Nike ikuti nih?
2: Ada pernah ikut lomba buat bikin cookies cucur.
0: Oh, bikin cookies
2: cucur. Lomba orang.
0: Waduh, iya. Duh, mantap-mantap. Juara kah atau?
2: Juara dua saja.
0: Wah, juara dua, tapi itu luar biasa. Berarti jago ini ya, sudah bakal bikin cucur.
2: Bikin cookies cucur.
0: Itu dia. Itu cookies yang memang
2: itu antar lansia.
0: Nah, itu dia. Itu kita ya.
2: Iya, waktu itu.
0: Kita paling heran kalau bikin kue cucur itu tuh kayaknya harus sesuai ini ya. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang susah sekali jadinya.
2: Apa dah?
0: Tapi itu memang luar biasa. Seninya gitu ya kalau bikin kue cucur. Oke, okay, Ibu Nike, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia saja.
0: Indonesia saja. Oke, baik. Di sini ada Dina Mariana, ada-ada saja. Ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis. Kemudian ada Bimbo, Telaga Pujaan. Yang mana nih?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke, baik. Ya pasti semoga enggak menangis beneran ya, cuma lagu
2: tertawa,
0: ini. Ya.
2: Tertawa kok sebenarnya, tertawa. Tapi di lagu hatiku menangis.
0: Oh, suka lagu Betaria Sonata.
2: Nah, lagu toh.
0: Oke, ya betul. Lagunya tuh siapa nih, Bu Nika? Silakan, tiga orang spesial.
2: Iya, mau kirim salam untuk pertama-tama buat Yelin, pertama Natalail. Selamat malam, salam sehat. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Ya. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanannya si Yelin.
0: Amin. Terima kasih, Bu Nika.
2: Ya, mau salam. Wah, Ibu Ros, ini salam balik dari Ibu Nike. Selamat malam Ibu Ros. Yang kedua ada Ibu apa? Ibu ya, Bu Aurina yang berada di Tataran 2. Selamat malam Ibu Aurina. Dapat salam dari Ibu Nike di Lailan. Yang ketiga ada Bapak Li yang berada di Tuminting. Selamat malam Bapak Li, dapat salam dari Ibu Nika di Laila. Dan kembali juga ke Yelin bersama Natunael. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Shalom. Shalom, terima kasih untuk Ibu Nika di Lailem ya, yang sudah bergabung di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Di sore hari ini terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Jen dan ada Ibu Nika gitu ya. Dan nanti saya akan terima lagi dua penelpon selanjutnya. Dan yang pasti untuk Anda yang di malam hari ini yang tetap berjuang gitu ya, bergabung di Pro 1, memang begitu gitu ya. Kalau di Pro 1 harus semangat, harus bersabar juga, karena memang gak apa ya, semua itu berlomba-lomba gitu ya. Siapa yang duluan itu yang kita utamakan, itu yang paling penting ya. Dan yang pastinya di sore hari ini untuk SMS juga WhatsApp boleh. Kalau misalkan susah sekali bergabung di line telepon, langsung saja ketik di WhatsApp, nanti saya akan bacakan juga gitu ya. Dan juga terima kasih yang bergabung di sore hari ini. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda. Look.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Yuli. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi.
0: Malam juga. Mantap. Yang pastinya hari ini orang Makalisung nih kayaknya ya.
1: Benar tuh sekali orang Makalisung. Orang Makalisung keterlambatan kereta.
0: Gak apa-apa. Namanya juga harus berusaha. Ya walaupun terlambat tapi tetap bisa masuk kan luar biasa. Yang pastinya hari ini Bunda Els kalau boleh tahu nih lomba apa nih yang pernah diikuti di 17-an?
1: Kalau dulu masih kuat-kuat masih muda-muda, voli sama tenis meja.
0: Hobi waduh, waduh, tenis meja sama bola voli gitu ya, mantap nih. Oke. Okay.
1: Tapi kalau sekarang, karena faktor tinggal ikuti itu rame-rame itu goyang balon apa menari balon.
0: Oh, nari balon sekarang ya. Oke, okay. Yang berpasangan itu ya.
1: Iya, bikin rame kan.
0: Oke, okay, mantap. Ya pastinya Bunda Els hari ini lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Manca sudah saya.
0: Oke, okay, Manca negara ya. Oke, okay, di sini ada Wilson Philip, Hold On. Ada Wanna Be With You, Mandy Moore. Kemudian ada lagu dari Vanessa Williams, Save the Best for Last. Kemudian ada lagu Ugly Kids You, Everything About You. Yang mana nih?
1: Yang kedua apa sayang? Yang kedua?
0: Yang kedua ada lagu darinya Wilson Philip, Hold On. I Wanna Be With You, Mandy Moore.
1: Itu.
0: Mandy Moore ya, Wanna

0: Dan itu ya spesial, aduh mau balas-balas salam sumber tumpuk man. Tiga dulu katakan. Yang pertama terang ke bapak yang ada di Lilem itu Pak Raiko. Ini salam balik dari Bunda El, salam sehat bersama keluarga sejahtera bahagia Pak Raiko. Mungkin ada sementara monitor. Yang kedua Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam kasih salam hormat. Yang ketiga yang ada di Pal 4 ada monitor ini. Ibu Ipin, salam manis salam sayang dari Bunda El bersama anak-anak dan cucu. Ibu Ipin, moga lancar-lancarkan usaha dan tetap diberkati. Yang lain-lain dan nanti ya hari-hari lain kan, Yelin.
1: Tadi ya.
0: Ayolinya sedang bertugas. Makasih, shalom. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Terima kasih di sore hari ini Bunda El Simakalisung yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk hari ini di sore hari ini pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini dimakin lebih semangat. Apalagi didengar nih, didengar juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi radio digital dan juga yang ada di Korea gitu ya. Yang pasti selamat malam Pak Buts yang kabarnya lagi di Korea nih sekarang. Waduh, yang pasti sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, tentunya selama menikmati kegiatan-kegiatannya di Korea. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya salam juga untuk keluarga tercinta ya. Dan yang pastinya di sore hari ini yang bergabung saya persilahkan di 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Bro Rindu. Iya, selamat malam Pina di Kanaan, apa kabar?
2: Aku ya Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
1: Luar biasa, apakah ya pastinya Pina, lomba apa nih?
2: Kalau Pina pernah ikut lomba di Cincil dalam motor, mulai juara di atas satu.
1: Waduh, waduh, keren ya. Yang masih lomba
2: dalam botol.
1: Simpan ini ya, masukin pensil dalam botol gitu ya. Luar biasa nih ya. Yang pastinya lagunya apa nih Vina? Indonesia atau Manca?
2: Itu sih Anda dengar lagu Indonesia. Dina Mariana saja.
1: Oke, Dina Mariana Dada saja. Baik, lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, ya. Silakan.
2: Aku sama-sama menyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi-nyanyi sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat Nayel, salam dari Ongki, salam sehat selalu. Kecil-kecil, nomor lelewat, Bunda Esmokel itu. Salam sayang selalu keluar buat Ibu Anggani di Sadleran Jeda. Salam sehat yang ketiga buat Ibu Isin 24. Salam sayang selalu bersama keluarga. Itu dia Yelin, selamat pagi ini, selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih Vina di kanan hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, tadi sudah ada Bunda El Semakal Yusum, ada Vina di kanan yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Terima kasih. Sudah bergabung, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam
1: Ibu Yelin.
0: Iya, Pak Li, apakah orang Tuminting ini ya?
1: Pak Li, kabarnya kabarnya Pak Li ada baik-baik selalu.
0: Wah, luar biasa.
1: Sehat walafiat.
0: Ih, mantap, selalu semangat.
1: Cuma,
0: nih.
1: Cuma apa mau nih? Bergabung so dari awal sampai sekarang ini baru tergabung.
0: Wah,
1: luar biasa.
0: Tapi luar biasa juga semangatnya Pak Li akhirnya.
1: Iya, luar biasa prosesnya itu. Banyak orang.
0: Iya, dan keberuntungan siapa yang cepat.
1: Tapi tidak apa, yang penting tergabung.
0: Nah, itu dia. Berarti jari-jarinya itu luar biasa. Walaupun detik-detik terakhir nih Pak Li bergabung gitu ya, akhirnya masuk juga. Luar biasa, cuma jempol nih semangatnya Pak Li.
1: Pak Li sendirinya nak yakin bisa tergabung.
0: Tapi itu
1: ternyata
0: dia.
1: Ternyata betul tergabung.
0: Itu jangan menyerah ya, yang pastinya ya, kalau Tuhan mengizinkan
1: bilang
0: pasti
1: tadi, harus berjuang dan bersabar.
0: Nah, itu dia. Yang pasti siapa yang pertama ya tetap dia yang diutamakan ya. Oke, Pak Li. Kira-kira lomba apa nih? Lomba 17-an yang pernah diikuti?
1: Lomba.
0: Lomba 17-an.
1: Oh, kalau dulu masih muda pernah ikut lomba lari karung.
0: Wih, lari karung juara?
1: Iya, lari masuk dalam karung kakinya. Jadi jatung-jatung itu. Kalau salah langkah jatuh.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi ada dapat nomor 3.
0: Nomor 3. Wah, mantap.
1: Ya,
0: masih kencang berarti larinya ya. Oke, baik. Ya pasti memang lincah juga Pak Li ya zaman-zaman itu ya. Ikut lari karung. Oke, Pak Li, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Saya coba lagu Indonesia.
0: Indonesia, baik. Di sini lagu Indonesia ada lagu darinya Farid Harja yang Ini Rindu, ada Bruri, Aku Jatuh Cinta, ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Yang mana nih?
1: Yang kedua apa? Aku Jatuh Cinta.
0: Iya, dari Bruri.
1: Ah, itu jo cinta-cinta.
0: Oke, cinta-cinta. Waduh, lagi berbunga-bunga ini jangan-jangan Pak Li ya.
1: Oke. Okay, coba dengar ya.
0: Baik, aku. Baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke. Tentu pertama buat Yelin yang sedang bertugas, so angkat Pak Li ke telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, Amin. Diberkati Tuhan. Amin.
0: Terima kasih Pak Li doanya.
1: Sama-sama. Mau salam 3 spesial malam hari ini.
0: Untuk siapa nih?
1: Siapakah dia?
0: Siapa
1: yang
0: dia?
1: Yang pertama ada Ibu Nike di Leilem. Selamat malam Ibu Nike. Di Leilem apa kabar? Terima kasih tu salam kemarin-kemarin. Maaf terlambat dapat balas karena baru tergabung. Salam sehat Ibu Nike. Salam bahagia selalu. Yang kedua ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam Pak Franky. Apa kabar? Salam sehat. Salam persahabatan selalu. Yang ketiga ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu Haryati? Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali ke Yelin yang sedang bertugas. Terima kasih dan good night.
0: Good night too, terima kasih Pak Li di Tuminting hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Sekali lagi terima kasih yang selalu setia mendengarkan Pro 1, yang masih berjuang juga hari ini yang bergabung ya. Memang itulah seninya, kalau ingin bergabung tetap bersabar, semangat, tetap berpikiran positif gitu ya. Karena kalau memang waktunya bergabung gitu ya, dan kalau Anda pertama, itu yang saya utama makan gitu ya. Siapapun yang bergabung ya di hari ini jangan pantang menyerah. Yang pastinya adalah lagi yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1 di sore hari ini ya. Ya, masih belum menunggu yang ingin bergabung, saya persilakan. Selamat malam Yelin, ini Keke Wondel di Tataran 1. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga, amin. Waktu kegiatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pertandingan yang diikuti adalah pertandingan lomba kelereng, lomba disco, lomba memasukkan paku di botol, dan juga lomba karung, dan masih banyak lomba yang diikuti. Kirim salam katanya buat klub di Motoling, Ratna di Singkil, Anggriani di Tareran, buat Yelin yang manis dan baik hati. Makasih sudah mengikuti siaran radio melalui di ujung jari. Oke, dadah bye bye, I miss you, dari Keke Wondel di Tataran 1. Lagu Christina Panjaitan, Jone. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, bisa memilih lagu yang sudah saya bacakan ya. Terima kasih sudah bergabung Keke Wondel. Ada lagi yang bergabung, halo saat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam Bu Yelin.
0: Selamat malam Ibu cantik, dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Luciana di Perkamil.
0: Luciana.
2: Fiona.
0: Ibu Lona, Ibu Lona ya?
2: Lona, iya iya, Fiona.
0: Okay, Fiona di Perkamil ya. Oke, okay, yang pastinya
2: susah sekali masuk ya.
0: Nah, tapi akhirnya lumayan kan? Lebih perjuangannya pas titik-titik terakhir. Oke, yang pastinya Bu Fiona hari ini kalau boleh tahu nih, lomba apa nih, lomba 17-an yang pernah diikuti?
2: Pernah ikuti, lomba makan mie,
0: makan
2: nomor
0: mie.
2: Satu.
0: Waduh, keren-keren.
2: Batuk, karena aduh, rasanya mana pas baru lomba makan mie.
0: Yang pastinya juara satu ya?
2: Tapi juara satu ya.
0: Keren.
2: Lomba main bola kaki. Ibu PKK, terus lomba lari karung,
0: sudah satu aja.
2: Tambang, apa namanya, makan pupuk digantung pakai itu tuh tali.
0: Okay, baik.
2: Terus lari kelereng.
0: Okay, baik. Semuanya ya, kayaknya pernah diikuti ya, keren-keren. Iya. Kayaknya ini lincah ya, aktif juga nih Bu Fiona ya.
2: Kita tahu gitu, kalau masih ada dibikin ya ikut.
0: Oke, mantap. Tetap semangat gitu ya, meriahkan 17-an. Oke, masih Bu Fiona lagunya apa, Indonesia atau Manca?
2: Bisa minta lagu.
0: Ah, nggak bisa?
2: Lagu tantu.
0: Nggak bisa? Nggak bisa, lagunya harus kita yang pilihkan. Lagunya Indonesia atau Manca?
2: Lagu Manca aja.
0: Oke, lagu Manca. Di sini ada lagu Wilson Philip, Hold On. Ada lagu dari Vanessa Williams, Save the Best for Last.
2: Yang kedua aja.
0: Yang kedua Vanessa ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oh, salam Jo. Ada Ibu Natali yang ada di Palu. Ibu Natali, Mas enggak mendengar, selalu masuk.
0: Iya.
2: Kapan datang Manado? Janji mau datang Manado, mau ketemu katanya. Yang lalu datang tapi enggak sempat ketemu.
0: Iya.
2: Terus salam juga tadi ada Pak Li yang selewat. Apa kabar Pak Li? Sejak jam masa di Pro Ampa kan Pak Li? Ada Ibu Haryati di Gunaken. Bir Haryati rencana torang mau pasiar Gunaken. 30 kalau tidak salah. Cuma ini cuaca masih berombakang, berangin. Siap-siap ya Ibu Tainya, Ibu apa? Haryati. Terima kasih Bu Yelin. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih di sore hari ini Bu Fiona di Perkamil gitu ya. Yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekarang saya bacakan lagi nih, ada WhatsApp yang sudah bergabung. Mat malam Pro 1. Malam juga Yelin. Hai. Pak Boots menyapa. Halo Pak Boots. Biasa 17 Agustus pernah ikut lomba lari kelereng. Tapi dulu salam ya buat Ibu Natali di Palu, Benny Jo di Bolmut, dan Fiona di Perkamil. Waduh, baru aja tadi Fiona bergabung ya Ibu Fiona. Yang lain sudah yang lain sudah di hati. Salam kompersa Jo buat yang lain. Makasih nih. Oke. Ini Pak Bud lagi mendengarkan Pro 1 Manado melalui RRI digital ya. Oke, mantap. Yang pastinya terima kasih Pak But hari ini yang menyapa dari Korea gitu ya, keren lagi mendengarkan Pro 1 melalui RRI digital ya. Sehat-sehat selalu, tetap semangat hari ini ya. Penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Halo.
0: Aduh,
3: sudah. Halo, selamat malam.
0: Sudah tutup ya, selamat malam, yo.
3: Iya, baru terlambat mandi.
0: Ini orang kirian nih penutup ya. Astaga.
3: Iya, selalu kita jadi juru kunci.
0: Nah, itu dia yang pasti juru kunci ini ya. Sudah bergabung. Oke, baik. Yang pasti Bu Selina, satu aja lomba yang pernah diikuti 17-an apa nih?
3: Lomba menyanyi.
0: Wah, juara berapa?
3: Kadang dapat juara, kadang dapat juara, kadang nyandak, no.
0: Oke. Tapi tahun lalu?
3: Tahun lalu ada ikut.
0: Juara berapa tahun lalu?
3: Nyandak dapat juara.
0: Siapa tahu tahun ini juara, ikut lagi.
3: Boleh.
0: Oke, ya pasti mantap nih Bu Estelina. Ya suka menyanyi ternyata ya. Oke,
3: iya.
0: Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
3: Manca.
0: Oke, okay, Manca. Di sini ada lagu dari Wilson Phillips, Hold On. Ada You Are the Best Thing in My Life. Kemudian ada Ugly Kid You, Everything About You. Ada lagu dari Whitney Houston, I Have Nothing. Yang mana nih?
3: I have nothing.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Oke, okay, Elin, makasih nih.
0: Iya, sama-sama.
3: Selalu sehat, bahagia, amin. Dan selalu semangat.
0: Mm-mm.
3: Dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Mm-mm, amin.
3: Yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Oke, okay, lanjut. Tiga
0: Mm-mm.
3: orang.
0: Mm-mm.
3: Ada salam Jo untuk orang-orang Lelem. Mewakili Jo sampai Ibu Ros. Ini salam nih, salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus selama kita enggak dengar-dengar ini yang ada di Tomohon, apa kabar Pak Chief? Ada monitor, salam nih Pak Chief. Bergabung Jo atau mungkin kalau jari-jari kan selalu.
0: Besok gabung besok aja. Udah tutup.
3: Maksudnya. Iya, sudah tutup. Tapi besok ya.
0: Sabar di besok. Oke, okay, terus.
3: Oke, okay, besok. Oke. Okay. Oke, okay, yang terakhir ada Bung Entus yang ada di Karung Bangsa, rajin ketika jemput salam bagi kita. Sekarang kebetulan kita dapat ingat salam betul. Ada Entus, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Ibu Eli, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Dan selamat malam.
0: Selamat malam juga orang Girian, Ibu Esterlita ya, sudah bergabung di 082195835080. Oke, okay, saya membacakan WhatsApp yang terakhir nih ya. Malam Mbak Yelin, malam juga. Waktu 17 Agustus banyak lomba yang aku ada Iko, Akang. Mulai dari makan kerupuk, masak nasi goreng, lari karung dan lain-lain. Salah satu yang paling menarik lomba bakyak beregu, di mana meski kompak supaya jadi juara. Salam Jo for semua fans Persatu. Makasih Mbak. Oke, okay, terima kasih Ibu Aprili di Amurang atau di mana nih? Nih Jo, ada di Kompos, ada di Girian, yang mana nih Bu Aprilia ya? Yang pastinya kita lihat nih WhatsApp-nya yang lalu ya. Tapi kalau bergabung jangan lupa sertakan nama dan lokasinya ya. Terima kasih hari ini saya bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon ya di 082195835080. Yang belum sempat bergabung malam hari ini jangan berkecil hati, esok bisa gabung lagi di program-program acara Pro 1 di 100% Indonesia dan juga esok di acara Ruang Rindu ya. Oke, okay, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado karena ada banyak lagi lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat ya dan tetap semangat tentunya mendengarkan Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu setelah ini sekali lagi yang akan kita hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado karena informasi dan inspirasi. Saya Lin Sulfiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat tidur dan selamat beristirahat. Mimpi yang indah dan esok menjadi hari yang lebih baik lagi ya. Untuk hari ini dan seterusnya tetap mengucap syukur apapun yang Anda sudah lewati. Yakin dan percaya esok adalah harapan terbaru lagi yang bisa Anda dapatkan untuk bisa meraih gitu ya kemenangan, semangat yang baru lagi. Walaupun ada banyak hal yang Anda lewati hari ini, tetap semangat menjadi pembelajaran juga dan esok menjadi yang lebih baik ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu, makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
1: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang, terus berkarya, dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.

0: Lah, ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu penting.

0: banget sih.
1: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
0: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
1: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
0: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan

Pendengar, dengan terdengarnya Rema Musik ini, maka sudah serunkan acara kami sepanjang hari ini. Saya Rin Salviani, mewakili Seluruh Kabar Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Iya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Mersatu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Iya, Bro, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut ataupun di RRI Digital. Bersama saya Putri akan menemani Anda di edisi kali ini ya, Selasa 4 Agustus 2026. Dan tentunya seperti biasanya kami akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda dengarkan di hari ini. Dan pendengar, pada edisi kali ini juga kita dalam program acara Mutiara Pagi, sambil menantikan narasumber yang nantinya akan hadir untuk menemani kita semua di pagi hari ini. Kami akan hadirkan dulu Kidung-Kidung Rohani untuk Anda dengarkan.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Iya, baik, benar, Persatu RRI Talaut, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan sudah ada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Oke, terima kasih untuk sempatan waktunya. Mari kita akan masuk lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di sorga. Hari ini kami kembali dibangunkan pada hari yang baru dan juga pada minggu yang sangat di awal sekali dari bulan Agustus, bulan penuh perjuangan, bulan penuh makna yang akan kami masuki Tuhan. Di mana kami akan memperingati banyak hal Tuhan sehubungan dengan perjuangan-perjuangan dan juga kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Biarkan kami Tuhan yang akan masuk lebih dalam dalam bulan baru ini Tuhan akan terus dibekali oleh firman-Mu sehingga akan membawa kami Tuhan mampu menjadi pribadi yang bisa menghargai dan dapat mengambil hikmah dari segala waktu kesempatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hatimu dan bawalah kami untuk lebih jauh lagi melihat pada rencanamu yang besar. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, nah doa syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun berada, mari kita akan melihat suatu kebenaran yang hari ini akan kami ambil dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 33. Saya akan bacakan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitu juga lah dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, darah. Puji nama Tuhan, darah. Hari ini kita melihat suatu sosok yang kami katakan hebat, darah. Kenapa hebat? Karena dia memiliki suatu gambaran cerita yang kalau kita lihat dari pasal 25 atau 26, darah, dari kitab Kejadian ini sampai ini satu pasal sebelum akhir. Jadi setengah dari kitab Kejadian ini berisikan tentang cerita dia, darah. Jadi lebih banyak dapat pesan, dapat mendapatkan cerita daripada Bapak Abraham, Ishak sekalipun, darah. Ini luar biasa bukan? Tentunya Tuhan kalau mengizinkan orang ini, nama ini muncul sangat banyak dominan, tentunya kan ada hal-hal hebat bukan? Ada nilai spiritual, juga tidak kalah pentingnya nilai perjuangan yang bisa kita ambil dari sosok ini. Mari kita akan melihat bagaimanakah seorang yang namanya Yakub ini boleh berjalan, boleh berjuang, bahkan sampai pada tadi yang kita baca tadi, di mana dia naik ke tempat tidur, melepaskan pesan pada anak-anaknya, dan dia pun pulang kembali kepada kaum leluhurnya. Nah, kita akan melihat yang pertama, ada periode di mana dia ada di Beersheba. Nah, kita tahu Ishak setelah Abraham meninggal, dia lebih banyak tinggal di Beersheba. Di sana juga lah dia kemudian mendapatkan anak. Darah setelah berdoa kurang lebih 20 tahun menanti, darah. Cukup panjang bukan? Karena Ishak berdoa pada umur 40 tahun dan dia mendapatkan anak umur 60 tahun. Dan dalam masa kandungan itu Ribka istrinya mendapatkan suatu rasa yang tidak nyaman, darah. Ketika dia bertanya pada Tuhan, kenapa seperti ada pergulatan, pergumulan, bahkan juga seperti hal-hal yang tidak enak yang dia alami, darah, terhadap anak yang akan dia lahirkan. Dan ternyata Tuhan memberikan pesan pada dia sangat jelas bahwa ada dua bangsa dalam kandunganmu, ada dua kekuatan dan juga ada dua hal yang akan terus tarik menarik, di mana yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Nah, ini suatu gambaran bukan yang sangat jelas bahwa kehadiran dua anak ini akan membawa sesuatu hal yang tentu saja tidak akan memberikan rasa aman tentunya, bahkan ya sedangkan tidak ada nubuatan, tentu saja tentunya tidak mudah juga bukan kalau anak kembar, tapi ini ada lagi nubuatan bahwa akan ada akhir dua bangsa Nah, kita tahu namanya bangsa berarti ini orang-orang hebat, bukan? Karena tidak mungkin orang yang biasa akan melahirkan suatu bangsa. Kalau Tuhan mengizinkan ada dua bangsa, berarti ada dua kekuatan hebat yang akan tarik-menarik. Apalagi dikatakan bahwa yang muda akan lebih kuat. Lalu lahirlah mereka. Kita tahu bukan, Esau lahir dengan badan yang merah dan penuh dengan bulu. Nah, ini menunjukkan ia orang yang keras. Dapat lihat tampilan meyakinkan. Tapi Yakub yang lahir setelah Esau lebih hebat lagi. Kenapa? Dia memegang tumit Esau. Dalam artian, dia adalah seorang pejuang yang juga tidak kalah hebatnya. Walaupun secara tampilan, jadi kita akan lihat ada perbedaan yang sangat-sangat jauh. Yakub dengan Esau dengan tampilan berbulu dan merah, kemudian berubah, berkembang jadi orang yang lebih banyak suka di bagian luar dari rumah. Karena dia adalah pemburu. Jadi dia suka berjalan, bekerja, tinggal lebih banyak dominan di dalam di luar kemah, tempat mereka tinggal. Nah, makanya dia menjadi orang yang bisa katakan kuat dalam secara tampilan. Tapi Yakub dia adalah orang yang bertumbuh tidak suka di luar. Tapi dia hidup dengan tampilan yang sangat tenang. Dan dia suka hal-hal di dalam kemah. Tapi walaupun Yakub dalam kemah bukan berarti dia lemah. Justru itu kita melihat ada pola pikir yang terbangun. Karena Yakub kesayangan ibunya, tentunya ibunya telah memberitahu bukan bahwa ada nubuatan bagi dia bahwa dia akan menjadi yang terutama. Bahwa Esau akan menjadi hambanya. Hal ini bukan terus bergema dalam pikiran Yakub. Yakub hidup dalam pola pikir demikian yang mendominasi pikiran dan hatinya. Ya, sebagaimana orang kalau dikatakan akan jadi yang lebih kuat, siapa yang tidak suka? Semuanya suka, pasti akan berusaha mewujudkannya. Dan itulah yang dilakukan Yakub. Jadi walaupun dia tinggal di rumah, ternyata dia kekuatan, dia ambisi itu besar. Dia ingin menjadi yang terbesar di antara keluarganya. Makanya hal itu pun membuat dia terus mengejar hal itu. Menantikan bagaimanakah hal itu akan terwujud. Makanya ketika datang Esau pada suatu waktu meminta makan, karena sedang lapar bukan, lelah karena memang sempat berburu, kemudian tidak mendapatkan hasil sehingga berjalan lebih jauh, sehingga berjalan lebih dalam, sehingga memang menghabiskan waktu dan energinya. Sehingga ketika datang, apa yang Yakub katakan kepada Esau ketika datang permintaan untuk memberikan makan bagi dia? Bersumpahlah bahwa engkau akan melepaskan hak sulunganmu. Itu perkataan yang tidak lazim. Tapi itulah merupakan isi hatinya, bahwa dia punya ambisi. Dia punya sangat ketertarikan untuk mewujudkan karya dan janji Tuhan dalam hidupnya. Dan Esau, ini yang memang merasa dia kuat, merasa dia sudah mampu menghidupi dirinya, merasa dia pemburu yang handal, yang tidak memerlukan campur tangan. Ya kan seringkali bukan, kita mau tidak mau akan dibawa dalam pola-pola yang berpikir bahwa kalau mengandalkan Tuhan itu lemah. Itu adalah seringkali mendominasi pikiran banyak manusia. Padahal sebenarnya kan bukan, tidak ada hubungan dengan lemah dan lemah. Karena mengandalkan Tuhan itu wajib. Tapi tadi kami katakan, karena kadang-kadang manusia kalau sudah terlanjur mampu mandiri, seringkali tidak mau mengandalkan Tuhan lagi. Makanya Esau kemudian katakan, ya ambillah, toh juga aku sebentar lagi akan mati dan tidak memerlukan hal itu. Kemudian dia ambil makanan itu dan dia mau makan.

tahu sumpah dari Esau. Dia mengatakan itu, tapi Tuhan telah mendengarkan sumpahnya itu. Nah, makanya walaupun Esau yang mendapatkan perintah, tapi Yakub juga mendengarkan hal yang sama dari Ribka, ibunya. Dan ibunya pun berkata kepada dia, ambil kambing atau domba di tempatnya, lalu olah. Ya sendiri yang akan mengolah. Lalu muncullah ide agar dia membawa makanan itu kepada Ishak untuk menerima berkat. Jadi suatu ambisi yang kemudian menemukan suatu titik. Memang orang kalau terlalu berambisi akan menemukan jalan untuk dia menemukan jalan pintas untuk mendapatkan itu. Memang Yakub tidak berpikir demikian, tapi ibunya memikirkan demikian. Mungkin karena kesayangan mamanya bukan Yakub. Sehingga apa? Sehingga terjadilah yang namanya konspirasi, di mana mamanya akan berusaha dan akan menanggung apapun resiko yang akan terjadi kalau dia mengalami apapun ketahuan dan apapun punya kutuknya apapun. Lalu singkat cerita, datanglah Yakub pada Ishak dan berkata, "Bapa, ini aku anakmu." Lalu Yakub bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Esau." Nah, ingat baik-baik, dia mengaku dia Esau. Ishak pun memeluk dia dan merasakan bahwa memang pada badan Esau penuh dengan bulu. Tapi kan tadi kan pandangan Ishak sudah mulai kabur sehingga dia tidak mampu melihat dengan jelas. Dan kemudian dengan dasar badan bulu itulah kemudian Ishak pun melemparkan, memberikan berkat. Dan ketika Yakub keluar, datanglah Esau. Esau pun datang membuat bingung Ishak sama kali. Lalu Jun akhirnya dia sadar bahwa yang datang tadi adalah Yakub. Tapi mau berkata apa? Berkat telah diberikan. Sehingga Esau mau marah bagaimanapun dia tidak bisa marah. Karena apa? Karena berkat telah diberikan. Walaupun dia memaksa berdoa, Ishak hanya bisa berdoa bahwa ladangmu bukan ladang gemuk. Engkau akan jadi hamba adikmu. Dan engkau akan bisa melepas dari itu kalau engkau berjuang dengan jiwa dan ragam. Itu yang disampaikan. Yang Yakub mengatakan, Ishak mengatakan, Yakub tetap akan jadi orang yang diberkati. Pada hari itu berkat telah terlepas dari Ishak dan ada pada Yakub. Akan tetapi ada juga proses selanjutnya. Karena hal itu akan menyebabkan dia dibenci oleh Esau dan dia harus keluar dari rumah. Ini kan suatu hal yang kontras, bukan? Seorang Yakub yang awalnya cuma di rumah, tiba-tiba harus keluar. Kenapa? Karena dia mengaku dia Esau. Esau adalah orang yang suka di luar. Makanya dia harus di luar. Dan dia pun harus ada di dunia. Makanya pergilah, kan kita tahu bukan, Yakub ke Mesopotamia, ke tempat pamannya Laban. Di sana dia berhadapan dengan begitu banyak hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Mulai dari dia ditipu oleh Laban untuk mendapatkan dua anaknya. Karena sebenarnya kan dia cuma suka Rahel. Tapi Laban berkata dengan entengnya ketika Yakub selesai bekerja 7 tahun. Dia berkata tidak elok, dia bilang, kalau adiknya lebih dahulu nikah daripada kakaknya. Maka untuk itu, untuk makan Rahel, dia harus bekerja selama 14 tahun. Belum lagi selama 20 tahun di sana, Yakub harus tinggal lebih banyak di luar. Sama seperti Esau alami. Makanya ini bagi kita juga harus berhati-hati. Ketika kita mengaku yang bukan milikmu, engkau akan mendapatkan kami katakan dampak. Karena tiba-tiba seorang Yakub pun harus sekuat Esau. Anda bayangkan 20 tahun dia harus di padang, jarang di rumah. Kalau di rumah itu biasanya ada judul, entah dipanggil atau apa. Tapi lebih banyak hidupnya di luar. Kenapa? Karena tadi pengakuan dia bahwa dia Esau, bukan Yakub. Jadi walaupun orang benar, kalau kita salah dalam berkata-kata, bisa saja kita akan diproses. Kita harus mengikuti. Karena engkau mengakui engkau Esau, maka engkau pun harus lebih kuat daripada Yakub. Sehingga dampaknya dia pun harus mengalami. Dan kalau dia mengaku Esau, berarti dia harus berhadapan dengan tipu daya dunia. Yang kita tahu bukan, 20 tahun Yakub selalu ditipu oleh Laban. Rupanya 10 kali telah diubah. Dan dia pun

harus menghadapi persaingan yang tidak mudah dengan kakak-kakak Rika dan Rahel. Dada, itu kan dunia, Dada. Tapi itulah tadi kami katakan, walaupun dia harus berhadapan dengan jiwa dan kekuatan yang tidak pernah dia lakukan, tapi karena ini memberkat, dia tetap unggul, Dada. Tapi tetap itulah 20 tahun proses yang harus jalani, Dada. Bukan berarti kalau orang benar itu tidak usah proses, salah, Dada. Tidak ada kata-kata istimewa, Dada. Semakin engkau benar, semakin kau syukur Al-Quran. Dada, itu, Dada, yang Tuhan mau, Dada. Bukan berarti kita boleh mana-mana, Dada. Yakub telah memberikan contoh kita semua bahwa betapa dia adalah orang yang menerima nubuatan, tapi tidak boleh ada konspirasi. Tidak boleh ada pengakuan-pengakuan yang bukan pada tempatnya. Dan ketika dia melakukan itu, dia pun harus mati proses 20 tahun. Sampai dia menjadi kuat seperti Esau. Sampai dia mampu, Dada, untuk menghadapi dunia. Dada. Karena Esau adalah lambang kekuatan dunia. Dada. Nah, kita tahu bukan, dalam 20 tahun itu kemudian dia berubah, bertumbuh, Dada. Dan tibalah saatnya untuk dia keluar. Ketika dia keluar, memang banyak proses lagi, banyak drama lagi, Dada. Tapi sekali lagi Tuhan membela dia, Dada. Di mana miliknya Tuhan kembalikan. Hasil kerjanya 20 tahun yang seolah-olah dia dimanfaatkan oleh pamannya, Dada, ternyata tidak. Tuhan kembalikan dengan cara yang ajaib. Dada, itulah, Dada. Karena Yakub bisa mengikuti proses itu, Dada. Tapi memang luar biasa tekanannya, Dada. Nah, ketika keluar, Dada, dia kembali berhadapan dengan rasa takut. Kenapa? Karena ada dosa, Dada. Karena itu dia telah menipu Yakub, bukan menipu Esau, bukan. Dan dia mendengar kabar ketika Esau akan menjemput dia dengan orang-orangnya, di situ Yakub takut setengah mati. Dada, ternyata dia memang bisa, Dada, mengikuti proses untuk menjadi Esau. Tapi dia tetap bukan Esau, bukan. Makanya tetap ada rasa ketakutan, Dada, untuk berjumpa dengan Esau. Dada. Dan apa yang terjadi, Dada? Di situlah kita melihat, kita mendapatkan suatu dia bergumul dengan Tuhan semalam-malaman. Kata bergumul berarti apa? Dia sedang, Dada, mau merubah, Dada, apa jadi takdirnya, apa jadi dosanya, Dada. Karena dia melakukan dosa, Dada. Dosa itu, Dada, engkau tidak akan terima hari ini, Dada, dampaknya. Kebanyakan begitu, Dada. Karena dosa itu kan adalah benih, Dada. Ketika engkau melakukannya, nah, engkau akan mendapatkannya kemudian hari. Karena dia kan akan bertumbuh, bukan? Berkembang. Nah, disitulah, Dada. Dia akan menuju pada buahnya itu apa? Maut. Nah, makanya kenapa Yakub hari itu harus bergumul. Mungkin kalau dia tidak bergumul, mungkin dia akan mati tangan Esau. Dada, makanya harus bergumul untuk apa? Merubah takdir dan nasibnya. Makanya walaupun dia terplecok, dia mengatakan ketika ada permintaan lepaskan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah, bayangkan bukan kata-kata itu muncul, Dada. Mungkin kita akan bingung kalau kita cuma membaca sepotong, Dada. Tapi kalau kita mengikuti perjalanan di Yakub, kita akan paham bahwa betapa dia membutuhkan, Dada, perubahan itu. Makanya kenapa bukan ketika ditanya, siapakah engkau, dia kata Yakub, engkau bukan Yakub lagi. Yakub itu artinya orang yang memegang tumit, Dada, bukan penipu. Banyak orang salah mengartikan Yakub seorang penipu, bukan. Yakub diberikan nama Yakub itu karena dia memegang tumit Esau. Berarti orang yang tidak mau kalah, Dada. Itu dari arti Yakub, Dada. Nah, tapi Tuhan atau mereka Tuhan mengatakan pada dia, engkau bukan lagi Yakub. Engkau adalah Israel. Seorang yang telah bergumul dengan Allah dan engkau telah memenangkan pertempuran itu, pergumulan itu. Dada. Makanya kenapa dia berubah hari itu menjadi Israel. Dada. Jadi jangan kita berpikir bahwa hidup ini bisa kita rubah dengan kekuatan. Tidak bisa, Dada. Hidup ini hanya Tuhan yang bisa merubahnya. Makanya pada malam hari itu, pada pagi itu fajar, Yakub berubah menjadi Israel, menjadi orang yang baru, Dada. Menjadi orang yang berbeda, Dada. Makanya kenapa ketika dia berjumpa dengan Esau, Esau tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan Yakub lagi. Dia dari Israel, orang yang telah lahir baru, orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, Dada. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, Dada. Karena kita tahu bukan dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Dada, dia bergumul dengan banyak, Dada, pergumulan ya yang seringkali ditemui di antara orang benar. Itu apa? Pergumulan keluarga. Kita tahu bukan pada masa-masa itu sebelum dia kembali, dia pindah ke Mesir, Dada, dia menerima fakta bahwa anaknya Dina diperkosa oleh orang Sikem. Dan dua anaknya lagi, Dada, Simeon dan Lewi membunuh
semua laki-laki di kota Sikem itu. Nah, bayangkan bukan bagaimana ini, dara. Luar biasa bukan, dara. Bisa membunuh, dara. Bisa diperkosa, itu sangat hal-hal yang tidak enak, dara. Tapi ya kau harus melewati proses itu, dara, dengan sangat sabar. Dara. Lalu yang paling tragis adalah kenapa dia mendapati bahwa Yusuf telah dijual, tapi dilaporkan dibunuh. Dara, bayangkan bukan ada persaingan-persaingan juga seorang Ruben menaiki ranjang ayahnya. Dara. Yehuda sempat kabur dari rumah, dara. Karena apa? Tidak mampu, bukan? Karena dia rasa bersalah. Dia melaporkan Yusuf itu dimakan hewan. Padahal dia tahu dia telah menjualnya. Mereka telah menjualnya. Itu menyebabkan bukan Yehuda sempat terkeluar, dara. Kalau kita baca, ada dara. Ceritanya itu, dara. Ada diceritakan bahwa dia berjalan di Kanaan. Dia menikahi orang Kanaan. Dan dia punya 3 anak, Er, Onan, dan Serah. Dan dia pun sempat mengawinkan anaknya, dara. Yang kemudian kita tahu bukan membuka tabir bahwa Er dan Onan ternyata sangat jahat. Nah, kenapa? Karena Tuhan membunuh mereka. Nah, dan ketika dia menipu seorang Tamar dengan katakan akan memberikan anaknya Serah, padahal dia tidak akan memberikan dalam hatinya. Karena dia terus takut sedua anak meninggal. Nah, siapa yang akan memberikan anaknya ketiga? Dia berpikir ini tinggal keturunan yang terakhir nih. Kalau mati lagi, dia tahu. Makanya kenapa bukan kemudian Tamar pun mendapatkan jalan, bukan untuk dia mendapatkan benih itu. Dara. Itu apa dengan dia menjadi apa ya perempuan sundal. Dara. Ya memang bukan yang karena dia jadi perempuan, bukan. Matian ketika Yehuda mencari dara, perempuan, dia pun dara nyamar. Karena tadi mungkin jadi kesal, bukan? Karena bapak mertuanya kong punya anak seutama besar, kenapa tidak dikasih-kasih. Dara. Jadi dia mengambil cara yang mungkin dulu kita aneh. Dara. Tapi itulah yang Tamar pikirkan. Dara. Sehingga dia pun hamil. Ketika hamil kan sempat bukan. Dia dihadapkan dengan suatu siwa penghukuman. Namanya hukur jam. Dara, dimana dia akan dilempar batu sampai mati. Dara. Karena kan ketahuan bukan hamil tanpa suami. Dara. Nah. Itulah kemudian akhirnya dia menunjukkan bahwa yang mempunyai tongkat dan matrai inilah yang telah menghamili dia. Ketika Yehuda melihat tanda dan matrainya sendiri, dia pun akhirnya mengakui. Jadi itu untuk pertama kalinya seorang Yehuda mengakui kesalahannya. Dia mau jujur. Nah itu juga lah menyebabkan titik balik dalam hidupnya. Karena setelah itu kita tahu bahwa Yehuda kembali kepada keluarganya, dan dia pun mendapatkan anak yang kemudian meneruskan garis keturunannya itu apa? Peres. Jadi ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yakub dalam keluarganya yang tidak mudah. Kami katakan pekerjaannya pun juga kan harus menghadapi bukan memiliki masa kelaparan yang baru jalanin selama 2 tahun ketika masa itu tiba. Karena setelah itu dia pun kita lihat berpindah ke Mesir. Kenapa? Yusuf memanggil dia. Yusuf yang telah sukses membawa dia kepada suatu tempat yang namanya Goshen. Di tanah Mesir juga, dara. Ini babak terakhir dalam hidupnya, dara. 17 tahun, dara. Yakub hidup di sana. Dengan suatu kedewasaan yang luar biasa, dara. Setelah melewati proses, dara. Ternyata dia tumbuh. Jadi orang yang kami katakan penuh karisma. Dia bisa setara dengan Firaun, dara. Dia dihormati sana. Bukan hanya karena dia bapaknya Yusuf, bukan. Tapi memang perubahan dalam hidupnya, dara. Memang orang kalau setia dalam perjalanan, dalam panggilan, dalam kehidupan, dia akan bertumbuh terpukris, jadi orang yang berbeda, jadi orang yang luar biasa. Itulah Yakub. Dan juga bisa melihat bukan bagaimanakah anak dari Yusuf, gimana Ephraim, ya kembali mengikuti apa yang dia alami. Yang lebih muda ternyata akan jadi lebih besar daripada kakaknya Manasye. Dia mendoakan dengan benar. Walaupun Yusuf sempat bingung kenapa tangan kanan di Ephraim. Harusnya tangan kanan di Manasye. Tapi dia berkata, tidak salah. Karena ini akan jadi bangsa lebih besar. Dara, suatu kami katakan kekuatan luar biasa bukan. Dia bisa melihat masa depan. Dara. Orang kalau bertumbuh dengan benar, dara, dia akan makin hari semakin luar biasa. Dara. Makanya kenapa berkat Tuhan akan mengikuti dia. Kasih anugerah Tuhan akan terus bersama-sama dengan dia. Dara. Makanya kenapa kita harus jadi orang setia. Dara. Dan kita tahu bukan tadi di penghujung dari cerita ini. Bahwa Yakub memberikan pesan-pesan bagi tiap-tiap anaknya. Dan dia pun meninggalkan mereka dengan rasa damai, sejahtera. Itu adalah cerita tentang Yakub, seorang yang sangat luar biasa. Hidup dalam kasih karunia Tuhan.
harusnya bukan dia, tapi dia yang hanya mendapatkan bukan berkat kesulungan itu. Walaupun sempat salah, tapi dia mampu darah membayar harganya. Jadi makanya darah, mari hidup hari ini darah, mari kita ikuti darah dengan apa yang kami katakan kekuatan, dengan rasa syukur darah kepada Tuhan. Nantikan dan ikutlah jalannya darah. Karena dia akan membawa engkau dan saya darah. Bulan ini kita kan akan lalu apa yang kami katakan nikmati sebagai bulan penuh perjuangan. Berjuanglah dengan baik darah. Karena tidak ada hal yang sia-sia dalam Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kejar dalam janji yang Tuhan berikan, itu akan selalu berbuah manis dalam hidup engkau dan saya. Jadi makanya mari, kalau Tuhan mengatakan bahwa tetaplah kuat, jangan goyah, karena apapun yang kau lakukan tidak pernah akan sia-sia. Biarkan itulah yang akan menjadi bagian engkau dan saya yang terus berjalan dalam iman dan pengharapan akan Dia. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih anugerah-Mu yang telah mengantarkan kami untuk mendapatkan perenungan akan sosok Yakub, sosok legendaris, pendiri dari bangsa Israel, pendiri dari umat pilihan Allah, yang boleh Tuhan berjalan dengan rasa takut, dengan rasa syukur, bahkan juga dengan rasa pengharapan kepada Engkau yang tidak habis-habisnya. Itulah yang membawa dia boleh bertumbuh menjadi Israel, yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang boleh menikmati dan mendapatkan kekuatan-Mu Tuhan, bahkan juga boleh membawa umat-umat anak-anak yang menjadi umat-umat-Mu Tuhan, yang penuh dengan kekuatan yang baru, yang penuh dengan rasa syukur, bahkan lebih lagi diberkati oleh Engkau. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Biarkan kami terus berjalan dalam suatu progres perubahan, pertumbuhan, bahkan juga iman yang lebih lagi kepada Engkau. Karena kami tahu apa yang kami lakukan, jerih payah kami tidaklah sia-sia. Apa yang kami kerjakan semuanya tidak akan pernah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi terus berkembang dan bertumbuh Tuhan, maka membawa kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih lagi indah menangan Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan Tuhan jalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan bersama dengan Engkau di sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang bulan yang baru ini Tuhan, kami akan mendapatkan hidup kami semakin Tuhan penuh arti dan penuh makna Tuhan, di mana kami akan bertumbuh jadi orang yang lebih lagi luar biasa, lebih lagi berkembang, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan Tuhan janji-Mu Tuhan dan kasih anugerah-Mu. Ya Bapa kami sorga, diberkatilah keluarga kami dan aktivitas kami. Biarkan kemana kami pergi Tuhan, kami tetap mendapatkan pertolongan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, celakaan dan maut, dijauhkan dari segala rancangan dan kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, dan biarkan kami menikmati kasih dan anugerah-Mu dengan segala rasa syukur dan juga Tuhan kelimpahan yang dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah negara kami, bangsa kami Tuhan, biarkan dalam momen memperingati hari kemerdekaan Tuhan, kami terus dimampukan Tuhan untuk melihat bahwa daerah kami terus dalam suasana perjuangan yang luar biasa, dalam sana pertumbuhan yang hebat Tuhan, bahkan lebih lagi Tuhan karya kasih-Mu terus bekerja menjadikan Tuhan tanah produksinya Tuhan jadi daerah Tuhan yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Engkau, menikmati janji kasih-Mu Tuhan, bahkan lebih lagi terbawa pertumbuhan yang hidup yang akan membawa kami yang tinggal dalamnya Tuhan akan boleh semakin hari semakin dalam kasih dan kesejahteraan yang dari Engkau. Diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah Tuhan apa yang akan mereka rencanakan, mereka kerjakan, bukakan jalan Tuhan dan biarkan kesatuan dan juga kebersamaan jadi bagi mereka, karena kami tahu dalam firman berkata di mana ada kesatuan hati di situ berkat-Mu akan dicurah-curahkan Tuhan. Oleh karena Bapa, kami serahkan pada Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya negara kami, daerah kami Tuhan akan diberkati Tuhan, dan Engkau akan terus menolong Tuhan sehingga membawa Tuhan segala keterbatasan, segala masalah, segala konflik dan segala apapun akan boleh dilewati Tuhan, oleh karena kekuatan-Mu menyertai para pemimpin kami, juga aparat-aparat yang bekerja Tuhan di lapangan Tuhan dalam rangka menyukseskan segala rencana dan mimpi Tuhan yang akan dikerjakan Tuhan bagi tanah perdesain ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan pada Engkau, biarkan dari undang-undang yang baru Tuhan dibungkus dan lindungi dengan kuasa darah-Mu. Juga tempat ini Tuhan yang terus menyampaikan, mendengungkan Tuhan firman-Mu dan juga berita-berita yang positif Tuhan terus diberkati oleh Engkau. Diberkatilah Tuhan para koordinator, penyiar Tuhan dan semua bagian yang terlibat Tuhan. Dan biarkan mereka terus Tuhan dalam lindungan, kasih anugerah-Mu, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, bahkan ketika mereka keluar dan pergi dan pulang
dan juga Tuhan bertugas semuanya dalam lindungan dan keberkatan dari Engkau. Engkau akan menolong Tuhan dan memampukan mereka mendapatkan selalu berita-berita yang luar biasa, yang akan memberikan inspirasi Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, diberkatilah kami semua dengan firman-Mu, dan biarkan Tuhan kami menutup dan alaskan Tuhan program tiap pagi Tuhan dan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

Iya, Perangkat 1 RRI Talaut, demikian Mutiara Pagi sudah hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapak Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Bapak Pendeta bersama keluarga. Dan juga semoga dengan firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Baik, pendengar, kami akhiri dulu Mutiara Pagi edisi kali ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dan nantinya kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia.

0: dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus hingga September. Kemarau lebih kering dengan durasi panjang. Sebanyak 48,8% luasan wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus, sementara sekitar 25% luasan wilayah akan masuk pada bulan September. Untuk suhu, panasnya sendiri saat ini telah mencapai di angka 33 derajat Celcius. Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis di Laut Filipina sebelah Timur Filipina berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Karin Husna, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Kota Manado.
1: Sekarang kan jadi musim kemarau, jadi curah hujan yang turun di wilayah Sulawesi Utara itu sangat berkurang, sehingga kondisi lahan itu juga jadinya kering. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari. Terus kemudian dihimbau untuk selalu minum air putih, selalu terhidrasi, selalu memakai sunscreen, dan kondisi angin di wilayah Sulawesi Utara juga akhir-akhir ini udah sangat kencang, yaitu karena beberapa siklon dan bibit siklon aktif di wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan suhu yang dirasakan di wilayah Sulawesi Utara itu semakin panas, yang terukur sebenarnya 30 hingga 33 derajat Celcius, tapi karena angin bertiup jadi tidak ada tutupan awan, jadi sinar matahari langsung mencapai bumi, jadinya suhu yang dirasakan lebih dari 33 derajat Celcius.
0: Di musim kemarau panjang ini masyarakat dihimbau untuk selalu waspada semua potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Polres Jajaran juga atas instruksi Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Royke Harilangi untuk lebih peka melihat situasi alam, bekerja sama dengan pihak instansi terkait, serta lakukan patroli dan monitoring di wilayah rawan kebakaran seperti hutan dan lahan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk menekan terjadinya karhutla, BPBD Sulawesi Utara meminta masyarakat tidak membuka lahan lewat membakar serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan.
3: Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak di Sulawesi Utara, seperti halnya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Selian Raya, Kabupaten Minasa Tenggara. Kebakaran yang melanda kawasan kaki Gunung Soputan menghanguskan puluhan hektar lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara BPBD Sulut, Adolf Tamengkel, mengatakan kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Adolf Tamengkel menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung secara sembarangan.
4: Membuang puntung rokok, itu paling banyak itu puntung rokok. Jadi yang sering buang puntung rokok di daerah kering itu hati-hati, karena ini dampaknya sangat besar. Yang takutnya jangan dia menjalar ke perkebunan warga sama ke rumah warga, itu yang kita takutkan. Jadi api ini kan seringkali dia diam, nanti malam dia karena mungkin lagi dia sembunyi di alang-alang, nanti sadar ya sudah terjadi. Jadi dihimbau masyarakat, jangan dulu membuka lahan dengan membakar, untuk hati-hati ya. Masyarakat juga yang sementara melakukan perjalanan, sopir-sopir penumpang apa semua, untuk jangan membuang puntung rokok. Pastikan api itu mati dulu.
3: BPBD Sulut juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pencegahan stunting dan layanan kesehatan Pemdes Lilang Kecamatan Kema intensif menggelar posyandu.
5: Posyandu Desa Lilang Kecamatan Kema menerapkan sistem integrasi layanan primer dengan mencakup 5 langkah pelayanan dan pencegahan stunting. Kegiatan tersebut dikoordinasikan bersama pihak kecamatan melalui Puskesmas Kema. Penjabat Hukum Tua Desa Lilang, Marlianti Rorong, menyebutkan lewat giat posyandu tersebut, pihaknya juga menggagas program pemberian makanan tambahan atau PMT seperti biskuit dan kacang hijau, dan juga pemantauan serta penanganan anak stunting secara berkala oleh pemerintah desa.
6: Orang sama-sama lebih rajin lagi jadi posyandu, karena lewat posyandu kita juga akan mendapatkan edukasi-edukasi. Diberikan makanan tambahan seperti susu dan juga kacang hijau, juga biskuit.
5: Adapun sasaran posyandu Desa Lilang, Kecamatan Kema, yakni pelayanan bagi ibu hamil, nifas, menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan juga lanjut usia. Diana masih melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar festival anak yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar festival anak yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas edukatif, permainan tradisional, literasi, serta dongeng yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, sekaligus memotivasi mereka agar berani meraih cita-cita.
8: Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, jadi saya membacakan amanat Bapak Menteri tadi dan dilanjutkan dengan festival anak Sulawesi Utara ya, yang diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA. Dan saya berterima kasih karena semua dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sudah berjanji, mari kita sama-sama akan menjaga anak-anak kita ya, untuk dia bertumbuh, hindari dari kekerasan, dari segala ancaman, intimidasi, bahkan perundungan ya, baik secara langsung maupun di media-media sosial.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tieneke Adam, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga diisi dengan berbagai program perlindungan anak, termasuk edukasi pencegahan kekerasan digital dan pembatasan penggunaan gawai.
9: Terus kami juga memprotek melalui melindungi anak-anak dari kekerasan digital di dunia maya. Oleh karena itu, anak-anak, tadi kita ajak anak-anak untuk bermain mainan yang konvensional supaya anak-anak itu bisa kembali ke masa anak-anaknya, bermain, berinteraksi dengan sesama, jangan hanya menggunakan gadget.
7: Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota terkait pembatasan penggunaan gawai bagi para pelajar. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara mendorong desa-desa pesisir menjadi kampung wisata untuk ekowisata.
10: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara mendorong desa-desa di Provinsi Nyur Melambai mengembangkan potensi sumber daya alam untuk menjadi desa wisata. Pada peninjauan di Desa Kapitu Minahasa Selatan, Kadis Pariwisata Devitanus mengatakan, begitu banyak potensi perkampungan nelayan untuk menjadi desa wisata. Dia mencontohkan Desa Budo di Minahasa Utara merupakan desa wisata nasional dan kini Kapitu Minahasa Selatan sedang mengarah ke sana. Dinas Pariwisata Sulawesi Utara menurut Thanos akan membantu promosi Desa Kapitu agar lebih dikenal dunia karena keunikan hutan mangrovenya.
11: Semoga saja ada beberapa kedeputian yang bisa kita ajak jalan-jalan ke Desa Wisata Kapitu ini. Karena memang Desa Wisata Kapitu ini adalah satu-satunya desa wisata mangrove ya, ekowisata mangrove yang ada di Minahasa Selatan. Dan baru saja mendapatkan SK Bupati menjadi desa wisata. Seperti itu, jadi kita sama-sama nanti membenahi desa wisata Kapitu ini agar menjadi desa wisata yang lebih baik lagi, sehingga memang kunjungan wisatawan baik itu lokal ataupun mancanegara ke desa kami.
10: Atas kegigihan warga menanam mangrove untuk pelestarian, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan Kapitu sebagai desa wisata berbasis bakau. Audi Kanores melaporkan.
2: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, melakukan pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila di Lapas Kelas 3 Amurang, mendukung 13 program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program ketahanan Presiden Prabowo Subianto.
12: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen Pas Sulawesi Utara, melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pas Sulut Haposan Silalahi mengatakan, pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi program ketahanan pangan selain dari program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi, ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya, warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri.
12: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pas Sulut kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi guna menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Minahasa, Sibi Sengke dan Camat Kawangkuan Stanley Dao David Umbo berharap kepada para pelaku usaha UMKM lebih meningkatkan mutu serta hasil produksinya.
14: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa, Sibi Sengke Esos MAP mengatakan daya tumbuh para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Minahasa sangat besar. Hal itu terlihat di beberapa tempat strategis seperti Tondano, Monbei, Kawangkuan Baombong, dan tempat-tempat lainnya yang strategis di Kabupaten Minahasa. Dengan harapan menurut Kadis Koperasi UKM Industri lebih meningkatkan mutu serta kualitas produknya.
15: Melihat animo yang sangat besar dari masyarakat untuk berupaya berusaha, itu terbukti waktu sekarang di Tondano ada Moonbay, kemudian juga ini langsung menyebar ke Kawangkoan, ke Baobong, kemudian di Langwan juga, bahkan di tempat-tempat yang lain pinggiran danau dan di arah ke rumah sakit ini mulai berkembang. Jadi perhatian yang sangat besar, walaupun memang berharap bahwa pelaku-pelaku usaha ini akan lebih meningkatkan kualitas mereka, terutama tentunya dalam rangka untuk pengembangan usaha. Nah, sekarang kan era digital, jadi di mana mereka mampu memasarkan produk-produk mereka bukan cuma di lokalan, tapi bahkan sampai ke mana-mana. Ini ada.
16: Jadi harapkan ke para pelaku usaha.
15: Ya, berharap bahwa dengan kondisi saat ini ya lebih meningkatkanlah kualitas, karena ketika kualitas itu baik pasti barang itu akan lebih baik lagi.
14: Terkait dengan mulai bertumbuhnya para pelaku usaha kuliner UMKM home industry di Kabupaten Minahasa, turut dibenarkan Camat Kawangkuan Stanley David Umbo SST PMAP kepada RRI mengatakan pemerintah Kecamatan Kawangkuan melalui pengurus Bumdesma untuk membantu para pelaku usaha dengan membuka Kawangkuan Baombong sebagai tempat objek destinasi wisata kuliner, dan dampaknya menurut Umbo para pelaku usaha setiap malamnya ramai dikunjungi oleh para pembeli.
17: Kegiatan Kawangkuan Baombong yang tujuannya untuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kawangkoan dan sekitarnya. Dan nampak memang di setiap malam Kawangkoan Baumbung ini sangat ramai dipadati oleh pengunjung, karena memang juga masyarakat Kawangkoan ini dan sekitarnya memang haus hiburan. Tetapi juga berdampak, berimplikasi bagi pelaku UMKM, karena ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Karena melalui kegiatan Kawangkoan Baumbung ini, masyarakat banyak yang membuka usaha di sini dan mendapatkan keuntungan yang besar.
14: Sementara itu, Direktur Bumdesma Kawangkoan Dr. Anes Edi Ruwata, penanggung jawab pengelola Kawangkoan Baumbung, ketika dikonfirmasi mengatakan setiap malamnya uang yang beredar mencapai kurang lebih 30-35 juta, dan ini sangat berdampak pada pelaku ekonomi atau pelaku usaha. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pedagang buah di pelabuhan speedboat Melongwane meraup keuntungan hingga Rp300.000 per hari berkat ramainya aktivitas penumpang.
18: Pedagang buah-buahan di kawasan pelabuhan speedboat Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mampu meraih keuntungan hingga ratusan ribu rupiah setiap hari. Ramainya aktivitas penumpang yang keluar masuk pelabuhan menjadi peluang bagi para pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Salah seorang pedagang buah, Nace, mengatakan dari hasil berjualan berbagai jenis buah seperti salak, rambutan, dan mangga, dirinya dapat memperoleh keuntungan hingga Rp300.000 per hari, terutama saat aktivitas penumpang meningkat.
19: Tergantung kalau rame, 2 hari habis.
20: Kalau 2 hari, keuntungan berapa kalau dia habis?
19: Sampai 200-300.
18: Menurutnya, pelabuhan speedboat Melongwane menjadi lokasi strategis untuk berjualan karena selalu ramai oleh masyarakat yang bepergian maupun yang baru tiba dari berbagai wilayah di Kepulauan Talaut. Nace berharap kondisi tersebut terus bertahan sehingga para pedagang kecil dapat terus memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Marsuki Pengero melaporkan.
2: Menghadapi musim panas ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, kepolisian setempat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan, lahan, maupun pemukiman. Slogan "Jangan biarkan api merusak masa depan" kini digelorakan guna mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan bersama.
21: Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman menjadi perhatian serius Polres Kepulauan Talaut di tengah cuaca panas berkepanjangan. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya sinergi antar kepolisian dan masyarakat dalam mengantisipasi pemicu api sekecil apapun. Menurutnya, kondisi lingkungan yang sangat kering saat ini membuat potensi kebakaran dapat meningkat. Langkah pencegahan dimaksud diantaranya tidak membakar sampah atau rumput sembarangan, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di area kering, rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah korsleting.
22: Kebakaran tak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan akibat polusi asap, tetapi juga membawa kerugian ekonomi yang besar bagi warga. Guna meminimalisir risiko, Polres Kepulauan Talaut mengimbau warga untuk disiplin untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
21: Selain itu, bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya titik api maupun kejadian kebakaran, diminta untuk segera melapor melalui call center Polri di nomor 110. Melalui semangat Polri yang presisi, Polres Kepulauan Talaut berharap peran aktif warga dapat menjaga wilayah Talaut tetap aman, sehat, dan lestari. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Kota Tomohon bersama Polres siap melaksanakan pegelaran TIFF 2026. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama Wali Kota Tomohon Karol Senduk dan Kapolres AKBP Kombo.
23: Pak Wali, izin Pak, ingin bertanya untuk kesiapan TIFF 2026.
24: Jadi sampai saat ini silakan. TIFF sudah siap semua. Jadi hari ini kami menghadap Pak Kapolda untuk pengamanan TIFF juga. Suksesnya TIFF ini tentu harus ada pengamanan karena ada beberapa dubes yang datang dan tamu-tamu pejabat negara.
23: Iya, respon Pak Kapolda sendiri?
24: Oh, luar biasa. Masih akan membantu dengan sepenuhnya untuk pengamanan di penyelenggaraan TIFF.
0: Pak Wali Kota, kalau bisa tahu berapa negara yang akan hadir?
24: Kurang lebih 10.
0: 10. Yang total ya, untuk mengikuti TIF ini?
24: Ya. Ya.
0: Untuk total secara keseluruhan?
1: 33.
0: Oke. Mungkin Pak Wali, ini ada pertanyaan dari masyarakat. Rumor yang beredar bahwa petani bunga itu tidak dilibatkan untuk tahun ini atau dengan mungkin bisa diklarifikasi.
24: Kalau nggak ada petani bunga, nggak bisa jalan TIF-nya.
0: Ya.
24: Sedangkan bunganya semua dari petani.
0: Ya. Jadi rumor itu, Pak Wali.
24: Wah, itu tidak rumor benar. Yang orang yang nggak suka mau
0: berkembang.
24: Ya. Harus kasih rumor-rumor yang sehat,
1: positif.
0: Oke.
24: Semoga nggak ada. Terus bunga mau ambil di mana? Semua bunga itulah dari petani.
0: Tidak ada bunga lokal semua ya? Tidak ada bunga
24: lokal. Silakan lihat sekarang di petani-petani bunga dan sementara
1: dikerjakan.
24: Dekorasi float ya.
0: Oke, okay, itu saja Ibu Panitia. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolres. Pak Kapolres kan bukan hanya melibatkan dari personil Polres Tomohon sendiri. Ya. Tentu kalau ada duta besar seperti Pak Wali Kota bilang, tentu ada backup dari Polda Sulawesi Utara. Nah, kesiapsiagaan dari Polres sendiri bagaimana Pak Kapolres?
3: Baik, terkait dengan pelaksanaan TIF, itu kegiatannya sudah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12.
0: Ya.
3: Tanggal 1 kemarin rally wisata sudah dilaksanakan dan dilaksanakan pengamanan. Terkait dengan rangkaian pengamanan, kami mengacu kepada yang dilaksanakan oleh Ops Polda.
0: Ya.
3: Terkait dengan rencana pengamanan, perkiraan intelijen dan sebagainya.
0: Nah,
3: terkait dengan Polres Tomohon, sudah dilaksanakan kegiatan pengamanan personil, sudah kita floating juga personil, mulai dari kegiatan rangkaian setiap kegiatan sampai dengan kegiatan puncaknya pada tanggal 8.
0: Tanggal 8 itu ya.
3: Terkait dengan adanya duta besar yang akan dilaksanakan, yang akan datang, itu sudah kita siapkan juga sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda, itu disiapkan untuk LO.
0: Kemudian,
3: terkait dengan kegiatan terbesar yang akan di akan melaksanakan kegiatan rangkaian untuk mengikuti kegiatan TIF di Tomohon 2026.
0: Pak Kapolres, ini untuk hari-hanya, hari puncaknya, apa itu ada rekayasa lalu lintas di jalan
3: untuk
0: protokol?
3: Untuk terkait dengan pengamanan pengamanan kegiatan hari H tanggal 8 itu jelas, pelaksanaan kegiatan rekayasa dilaksanakan, baik itu kegiatan pengamanan di jalur lintas, antisipasi kemacetan. Kemudian ada juga pelaksanaan kegiatan pengamanan di titik atau tempat utama pelaksanaan pengamanan di gedung Menara Alfa Omega.
0: Benar,
3: itu mohon ya.
0: Oke, itu saja Pak Kapolres. Terima kasih.
3: Pak Kapolres.
0: Sukses selalu Pak Kapolres.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Ciat. Selamat pagi.

0: 101.
1: Iya, Perangkat Soto RRI. Itulah demikian warta berita pagi sudah Anda dengarkan di pagi hari ini lewat Pro 1 RRI Manado, dan saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

pendengar kembali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun saat ini Anda berada yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Putri akan menemani Anda semua di pagi hari ini dan tentunya tadi kami sudah menghadirkan musik pilihan. Iya, ada musik pilihan sudah menemani Anda semua ya. Terlebih khusus bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu yang ada di Kota Melongwane, Lirung, Mangaran, di Beo, dan di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga Anda terhibur dengan lagu yang sudah kami hadirkan. Baik, pendengar, seperti biasanya setelah musik pilihan kami hadirkan ada informasi yang kami bagikan untuk Anda semua. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar ibadah bersama awal bulan di lobi kantor Bupati Kepulauan Talaut pada kemarin Senin 3 Agustus 2026. Kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Talaut ini dipimpin langsung oleh Pendeta H. Malensang STH. Iya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Yohanes BK Kamagi hadir memberikan arahan kepada seluruh jajaran. Beliau menginstruksikan ASN untuk senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan disiplin kerja. Baik pendengar, menurut Kamagi, momentum ibadah di awal bulan Agustus harus menjadi pemacu semangat bagi pegawai untuk memberikan kinerja terbaik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan integritas ASN Pemkab Talaut dalam mewujudkan roda pemerintahan yang bersih dan melayani. Iya, pendengar, selain itu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sekda mengimbau seluruh ASN untuk memasang bendera dan umbul-umbul merah putih. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kantor maupun tempat tinggal masing-masing sebagai wujud nyata mendukung Indonesia Asri.

Selanjutnya, pendengar, kepolisian resort atau Polres Kepulauan Talaut menggelar apel pasukan kesiapsiagaan penanganan El Nino serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di lapangan apel Polres Kepulauan Talaut. Iya, apel gelar pasukan dijadwalkan bakal dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko dan turut dihadiri jajaran personel yang mengenakan pakaian dinas lapangan Dan juga selain internal kepolisian, kegiatan ini juga turut mengundang jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta perwakilan lintas instansi terkait. Iya, pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut menegaskan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana penunjang, sekaligus memperkuat sinergitas antar instansi dalam mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim El Nino dan bahaya potensi karhutla di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Melalui kesiapsiagaan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bahu-membahu menekan risiko bencana alam, serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif di wilayah perbatasan NKRI tersebut.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami bagikan untuk Anda dengarkan. Proses restorasi sistem komunikasi kabel laut atau SKKL segmen Melongane Morotai terus menunjukkan perkembangan. Hingga kemarin Senin 3 Agustus 2026, tim teknis di lapangan telah berhasil menemukan dan mengait kabel di bawah laut pada lokasi pekerjaan serta melaksanakan proses pemotongan kabel sebagai bagian dari tahapan perbaikan. Pendengar Prosatu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Telaut Stella F. Bentian mengatakan bahwa pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 11.02 WITA, layanan telekomunikasi pada segmen Melongone Morotai mulai mengalami gangguan sesuai tahapan pekerjaan restorasi yang dilakukan oleh tim Baktikom Digi. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Bentian juga mengatakan proses restorasi terus berjalan sesuai rencana. Saat ini tim telah berhasil menemukan dan mengait kabel bawah laut. Ya, pendengar, kemudian melakukan pemotongan kabel sebagai bagian dari tahapan perbaikan. Dan kami mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar karena gangguan layanan yang terjadi merupakan bagian dari proses restorasi agar konektivitas dapat kembali normal. Bentian juga menjelaskan tahapan selanjutnya adalah melanjutkan proses menahan potongan kabel bawah laut pada sisi pertama sesuai prosedur restorasi.

Iya, perangkat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala kepada masyarakat. Dan Bentian juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan memanfaatkan layanan komunikasi alternatif yang tersedia selama proses kebaikan berlangsung hingga restorasi selesai.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata, jawabannya tuh sederhana banget, Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi yang kami bagikan untuk Anda dengarkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sulawesi Utara resmi memasuki babak kepemimpinan baru melalui prosesi serah terima jabatan yang berlangsung khidmat dan kepemimpinan.

Selanjutnya, pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut terus menunjukkan langkah nyata dalam mendukung keterbukaan informasi publik di wilayah perbatasan. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya lembaga dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas seluruh proses dan tata kelola pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut Senit Ana Ada menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus menghadiri pelayanan informasi yang cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, pendengar, menurut Senit, pemenuhan hak atas informasi publik merupakan prioritas utama demi menjamin hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan data yang jelas, sahih, dan terpercaya. Senit juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengawas pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kepulauan Talaut terus memperkuat keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID guna menyajikan layanan data yang responsif dan terintegrasi baik secara luring maupun melalui platform digital. Iya, dengan penguatan tata kelola keterbukaan informasi ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat, insan pers, dan pemangku kepentingan dalam memantau setiap tahapan demokrasi. Dengan akses informasi yang semakin terbuka luas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut optimis tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif akan terus meningkat demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil di wilayah Beranda Utara NKRI.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

pendengar, tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kepulauan Telaut resmi berganti. Setelah lebih dari satu tahun, pemimpin Korps Adeyaksa di wilayah perbatasan utara NKRI tersebut, Edwin Ignatius Beslar SHMH, diserah terimakan kepada Andi Fitriana SHMH. Pendengar Pro 1, sebelum mendapat amanat baru di Kepulauan Telaut, Andi Fitriana menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat atau Kejati Sulbar. Sementara itu, Edwin Ignatius dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, pergantian pimpinan di Kejari Kepulauan Telaut ini merupakan bagian dari kebijakan mutasi dan rotasi skala besar yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan secara keseluruhan ada 90 kepala kejaksaan negeri di berbagai kabupaten kota di Indonesia yang mengalami rotasi posisi. Rotasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Kejaksaan Agung RI nomor Kep sekian-sekian dan tertanggal 29 Juli 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, dokumen resmi ini ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, membenarkan perihal gelombang mutasi pejabat di tingkat kejari tersebut. Ya, langkah ini diharapkan dapat menyegarkan roda organisasi dan memperkuat penegakan hukum, khususnya di daerah-daerah strategis serta perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Telaut.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaud, di studio kami telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya kami mengajak Anda untuk beralih ke program Matiga Jakarta, dan saya Putri Silangin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.
3: Indonesia dengan Warta Berita.
4: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
5: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
6: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
0: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
4: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan